putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Bro 2 dimanapun kamu. Ini sebelum aku share informasi-informasi yang selanjutnya, teman Bro 2, aku pengen ingetin lah untuk kamu semuanya yang masih belum download aplikasi RRI Digital. Download dulu teman Bro 2 aplikasinya ya, karena aplikasi RRI Digital ini banyak sekali fitur-fitur menarik yang ada di dalamnya teman Bro 2. Tentunya kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Kamu juga bisa dengerin musik tanpa shuffle, dengerin podcast, baca berita ter-up-to-date. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Bisa di-download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketika aja RRI Digital. Dan nikmatin keseruannya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
3: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
2: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
2: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
4: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bikin pagi kamu makin

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Nah, ini nih aku apa namanya pengen nostalgia ya. Aku pengen cerita dulu. Jadi dulu waktu pas SMA tuh, aku tuh pernah teman berdua ikut ini, ikut pecinta alam ya. Sia, pecinta alam. Iya benar, pecinta alam teman berdua. Dan aku pernah yang namanya Long March dari stasiun Anjasa ke stasiun Kalibaru Demang Perudu itu, dan itu bener-bener jalan kaki lewat rel kereta, terus lewat ya kayak kalau misalkan bahasa Jawanya itu alas-alas gitu. Ya kayak hutan-hutan gitulah Demang Perudu ya. Nah, waktu itu pas lagi Long March itu Demang Perudu itu di sebelumnya ini sih, sebelumnya apa namanya itu, sebelumnya Kalibaru teman Bro 2 ya, itu ada Merawan teman Bro 2. Nah itu ada jembatan yang panjang sekali teman Bro 2. Jadi aku pernah melewati jembatan itu ya. Jadi kita ngitung jam tuh di sana itu, kira-kira apa namanya kereta ini akan lewat jam berapa gitu. Nah sebelum kereta lewat itu, kita harus benar-benar bergegas untuk ini, untuk apa namanya, untuk melintasi jembatan itu. Soalnya panjang sekali teman berdua ya jembatannya. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal jembatan Merawan ini, ternyata jembatan Merawan ini juga menjadi salah satu ikon perkereta apian di wilayah PT Kereta Api Indonesia di AOP 9 Jember. Infrastruktur yang berada di Desa Sidomulyo ya, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember itu tercatat sebagai jembatan terpanjang di wilayah DAOP 9 Jember. Nah, manajer hukum dan humas DKI DAOP 9 Jember, Cahyono Widiantoro, mengatakan jembatan Merawan ini memiliki panjang sekitar 178 meter dengan ketinggian mencapai 60 meter dalam berdua. Jadi kalau misalkan kalian ada di atas jembatan Merawan tuh ya, kalian lihat bawah ngeri teman Bro 2, soalnya tinggi banget. Jembatan itu dibangun ya tahun 1901 sampai dengan 1902 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, yaitu Staatspoorwegen, bersamaan dengan pembangunan terowongan Merawan dan juga terowongan Gumitir teman Bro 2. Jadi ada dua kali terowongan ya di sana ya, atau terowongan Merawan dan terowongan Gumitir itu tadi. Dan keunikan jembatan Merawan ini nggak hanya terletak pada usianya dan juga ukurannya yang panjang, tapi juga lokasinya yang berada di antara dua terowongan legendaris, yaitu terowongan Merawan dan terowongan Garahan itu ya. Dan berbeda dengan kebanyakan jembatan kereta api yang membentang di atas sungai, di bawah jembatan Merawan ini terdapat permukiman warga, fasilitas pendidikan, hingga kawasan industri pengolahan kopi dan karet milik PT Perkebunan Nusantara teman Bro 2. Hingga saat ini jembatan yang menjadi penghubung jalur kereta api Jember Banyuwangi ini masih digunakan ya untuk melayani perjalanan kereta api penumpang maupun angkutan lainnya teman Bro 2. DAOP 9 Jember secara rutin juga melakukan inspeksi dan juga perawatan terhadap seluruh komponen jembatan, mulai dari struktur utama rel, bantalan ya kan, sambungan, terus fasilitas pendukung lainnya gitu. Dan penumpang kereta api yang melintas ini bisa menikmati pemandangan hutan secara wah luar biasa. Lalu kamu bisa melihat hamparan perkebunan kopi dan juga karet yang membentang teman Bro 2 ya di sekitar jalur itu. Dan KAI DAOP 9 ini menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keadaan jembatan Merawan sebagai bagian dari warisan sejarah perkeretaapian Indonesia, sekaligus mendukung keselamatan dan juga kenyamanan perjalanan kereta api teman Bro 2. Kalau lihat gambarnya ini, gambarnya jembatan ini teman Bro 2 ya, wah jadi pengen kesana lagi deh. Soalnya indah sekali teman Bro 2, benar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Teman Pro 2, pemerataan akses pendidikan ya, ini gak hanya ditentukan oleh ketersediaan sekolah dan tenaga pendidik, tapi juga dukungan sarana transportasi. Sarana transportasi yang memudahkan anak-anak pelajar ini menjangkau tempat belajar. Karena itu kan ini ada hal yang sangat luar biasa dari Kabupaten Lumajang, Teman Pro 2. Jadi pemerintah Kabupaten Lumajang ini memperkuat layanan transportasi bagi pelajar. Bupati Lumajang Indah Amperawati atau Bunda Indah ya, ini menilai bahwa transportasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung kesempatan belajar yang lebih luas bagi generasi muda. Nah, menurutnya gak sedikit juga pelajar yang menempuh pendidikan di luar wilayah tempat tinggalnya karena berbagai pertimbangan lah, Teman Pro 2 ya. Termasuk pilihan sekolah dan juga jalur penerimaan peserta didik. Hal ini disampaikan Bupati Lumajang saat memimpin upaya

Acara hari Senin di halaman kantor Bupati Lumajang. Dan Bunda Indah ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan transportasi pelajar dapat terpenuhi sehingga tidak menjadi hambatan dalam mengakses pendidikan. Dia juga menambahkan bahwa penguatan layanan transportasi pelajar ini juga menjadi bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, teman berdua. Nah, dengan dukungan transportasi yang lebih baik, pelajar ini dapat lebih fokus mengikuti proses pembelajaran tanpa terbebani persoalan mobilitas sehari-hari. Waduh, melalui langkah ini ya, ini pemerintah Kabupaten Lumajang berharap teman-teman berdua semakin banyak anak-anak daerah yang memperoleh kesempatan belajar secara optimal sebagai bekal membangun masa depan yang lebih baik.

0: dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dan ini udah jam 8 teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi. Nah, kali ini aku bakalan ngomongin seputar ini ya, seputar dunia antariksa teman Pro 2. Jadi ini ada NASA yang resmi mengumumkan susunan awak misi Artemis 3 pada 9 Juni 2026 lalu. Jadi seluruh awak Artemis 3 ini diketahui terdiri dari astronot pria saja, 82. Gak ada astronot wanita ya. Jadi pengumuman ini memicu beragam tanggapan dari publik dan juga komunitas sains. Sejumlah komunikator sains dan juga profesional industri antariksa mengkritik tidak adanya perempuan dalam kru Artemis 3. Namun ada pula yang melihat misi ini sebagai langkah menuju keterlibatan perempuan yang lebih besar di misi mendatang. Ini termasuk kemungkinan kru perempuan pada Artemis keempat. Salah satu komentator adalah Sian Proctol yang ikut terbang bersama administrator NASA Jared Isaacman dalam misi Inspiration 4. Tahun 2021 ya, kesaksian kalian akan membuka jalan bagi awak Artemis 4 yang seluruhnya terdiri dari perempuan. Wah. Dan menanggapi kritik ini, Jared menegaskan pemilihan kru dilakukan oleh astronaut office berdasarkan kebutuhan misi. Faktor yang dipertimbangkan meliputi pengalaman keahlian teknis melibatkan dalam pengembangan program serta kesiapan untuk menjalankan misi. Pihaknya juga menyebut lebih dari separuh kelas kandidat astronot terbaru adalah perempuan, teman Pro 2 ya. Dan komposisi awak yang seluruhnya pria ini terbilang jarang dalam misi NASA saat ini. Dari total 37 astronot aktif NASA, sekitar 40% diantaranya adalah perempuan gitu. Ya mungkin ini ya, apa namanya, dia ingin ini sih, mereka kenapa nggak bawa kru perempuan, mungkin ya soalnya kan nggak mungkin apa namanya di luar angkasa satu hari dua hari kan pasti lama, teman Pro 2 ya, mungkin sih mereka ingin berbaik hati gitu ya, kita husnuzon aja sih teman Pro 2.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sumpah.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Tahukah Anda? Di Desa Jatian, Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pernah lahir seorang pendekar bernama Burah yang terkenal sakti dan kebal terhadap segala bentuk senjata. Konon, Burah sering menghadapi pasukan musuh hanya seorang diri dengan senjata celurit yang biasa dibawa kemana-mana dan membuat pasukan Belanda panik kala itu. Namun hal menyedihkan pun terjadi. Pendekar Burah gugur dengan cara tragis di tangan Belanda, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Keberanian dan semangat juang pendekar Burah diabadikan dengan berdirinya Monumen Burah di pinggiran Sungai Jatian.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman Pro 2, masih bareng aku Ewin Ramadan. Sekali lagi aku mau ngingetin untuk kamu semua yang masih belum download aplikasi RRI Digital. Download dulu aplikasinya teman Pro 2, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing teman Pro 2. Mau baca berita terup to date? Aman. Ada juga kok di sini kanal beritanya teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya, wes lengkap banget. Di download ya di Play Store ataupun di App Store ketika aja RRI Digital. Dan nikmatin keseruannya teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita hanya mendengar alunan piano dari siaran radio? Tapi tahukah Anda, hal ini pernah terjadi pada 18 April 1930. BBC, yang merupakan channel siaran berita lewat radio pada saat itu, mengumumkan pada pendengarnya bahwa hari itu tidak ada berita karena tidak terjadi apa-apa pada hari itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa media pun harus jujur dalam

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman

Baik teman berdua, masih bareng aku. Kita lanjut lagi ya untuk informasi yang selanjutnya ini mengenai warga Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, teman berdua, yang mengikuti pawai peringatan tahun baru, tahun baru Islam ya, tahun baru Islam 1448 Hijriah. Yang menarik teman berdua, biasanya kan kalau pawai obor itu pakai ini ya, pakai obor teman berdua, atau enggak pakai lilin teman berdua, ya kan. Nah, ini ada yang menarik nih, para peserta pawai ini menggunakan obor elektrik. Obor elektrik ya, sebagai pengganti obor konvensional yang menggunakan api sebagai bahan bakarnya. Nah, ini merupakan hasil kolaborasi pimpinan RT 1 Kelurahan Bekasi Jaya dengan Masjid Ar-Rahman yang terletak di tempat yang sama. Dan pawai ini berlangsung pada hari Senin 15 Juni 2026 malam, bergerak mulai dari Masjid Ar-Rahman dan juga finish di Kedai Hana, teman bro 2. Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Wagitirta, mengatakan penggunaan obor elektrik ini sengaja dipilih karena lebih praktis dan aman. Tentunya jika dibandingkan dengan penggunaan obor api yang dibuat dari bambu, teman bro 2. Setuju banget sih. Aduh, ini lihat tampilannya ini aja udah keren banget ya. Jadi enggak terlalu besar gitu teman berdua. Lucu sih, lucu. Ini inovasi yang lucu dan sangat kreatif menurut Ewin. Bolehlah dicontoh.

0: Jepang kita kenal sebagai negara yang paling sering terkena gempa. Hal ini yang akhirnya membuat Jepang telah lama melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman bencana alam ini. Salah satu teknologi unggulan yang mereka kembangkan adalah teknologi peringatan dini gempa yang sangat efektif. Sistem peringatan dini gempa di Jepang telah terbukti mampu memberikan notifikasi kepada masyarakat dalam hitungan detik sebelum gempa mencapai wilayah tertentu. Hal ini membantu masyarakat untuk segera mengambil langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Mengapa teknologi early warning gempa Jepang begitu efektif? Sistem ini didukung oleh jaringan sensor yang tersebar di seluruh penjuru Jepang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi gempa dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga respon terhadap ancaman gempa dapat dilakukan dengan secara cepat dan efisien. Dengan begitu, tingkat kerugian akibat gempa dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Teknologi early warning gempa Jepang telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi yang sangat berharga dalam mitigasi bencana alam.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Kebetulan ini teman bro 2, waktunya kita untuk beranjak ke program acara yang selanjutnya, yaitu Insight. Untuk tema kita pada pagi hari ini adalah bercanda soal perbedaan itu masih aman atau kadang kelewatan gitu teman bro 2. Ya bolehlah, kita berdiskusi pada pagi hari ini teman bro 2. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, masih udah jam 9 ya, dan masih bareng aku di sini Ewin Ramadan, yang tentunya aku bakalan mulai untuk program acara Insight. Okay. Anyway, teman Pro 2. Di Insight kali ini ya, kita bakalan ngebahas soal bercanda soal perbedaan itu masih aman atau kadang kelewatan. Indonesia teman Pro 2, ini dikenal sebagai negara yang kaya akan perbedaan. Ada berbagai agama, suku, budaya, bahasa, tradisi, ya kan, yang hidup secara berdampingan. Tapi di tengah keberagaman itu kadang muncul candaan yang membawa-bawa identitas agama ataupun keyakinan seseorang. Nah, ada yang menganggapnya sekedar guyonan, ada juga yang ngerasa itu sudah melewati batas penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Nah teman Pro 2, menurut kalian gimana gitu ya? Apakah bercanda soal perbedaan agama ataupun bercanda soal perbedaan ya agama, ras, suku ataupun budaya ini masih bisa diterima atau justru ada batas yang harus dijaga? Bolehlah kirim pendapat kalian ke WhatsApp Pro 2 di 081-559-70-8950. Aku tunggu untuk gabungan kamu teman Pro 2 sampai dengan jam 10 siang nanti.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hey, awas, ada motor di depan lo, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

mulai untuk bacain respon dari kalian semuanya, untuk bacain dari apa namanya tanggapan ya. Ada beberapa tanggapan yang udah masuk teman Pro 2. Yang pertama ini dari Aldi di Jember. Menurut saya bercanda itu boleh, tapi jangan menyentuh hal-hal yang menjadi keyakinan seseorang, karena itu sudah masuk wilayah yang sensitif. Benar ya. Jadi kalau misalkan mau bercanda, boleh-boleh aja sih bercanda teman Pro 2, tapi ya menurutku kalau misalkan bercanda itu di area-area ataupun hal-hal yang ataupun wilayah yang sensitif teman Pro 2, kayak misalkan ngebecandain masalah agama, masalah budaya, teman Pro 2 kayaknya harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati, benar-benar harus berhati-hati gitu. Ada lagi nih Rara di Bondowoso. Kalau sesama teman yang sudah akrab mungkin paham batasannya ya, tapi tetap harus hati-hati agar tidak menyinggung. Ya itu makanya kalau Emin sih lebih ke siapapun ya. Jadi walaupun teman dekat pun, karena kita gak tahu gitu, mungkin dia bisa aja menyembunyikan perasaan yang sebenarnya teman Pro 2, karena kita teman dekatnya, misalkan seperti itu. Tetapi kan akhirnya kan itu jadi gak enak gitu loh. Makanya untuk kamu semuanya lebih baik kita bercandanya yang sewajarnya aja deh, gak usah bercanda apa namanya yang menyinggung hal-hal yang sensitif ya. Jadi teman Pro 2, salah satu nilai penting dalam moderasi beragama itu adalah sikap saling menghormati gitu. Kita gak harus memiliki keyakinan yang sama untuk bisa hidup rukun. Justru kedewasaan terlihat ketika kita mampu menghargai perbedaan tanpa merasa harus merendahkan yang lain. Terkadang candaan juga mengaitkan agama, tempat ibadah, simbol keagamaan ataupun cara beribadah ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah yang lucu, yang satu nganggapnya lucu gitu teman Pro 2 ya, yang lain ngerasa keyakinannya sedang diremehkan. Ya itu ya, moderasi beragama mengajarkan kita itu kebebasan berekspresi, tetapi tetap harus disertai dengan rasa hormat teman Pro 2. Karena tujuan hidup bersama ini bukan untuk menyeragamkan perbedaan, menyelaraskan perbedaan, melainkan menjaga antar apa yang berbeda, misalkan menjaga agar perbedaan lah ini bisa tetap menjadi kekuatan gitu teman Pro 2. Aku masih nungguin lagi untuk tanggapan kamu ya teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja WhatsApp Ewin di 081559708950 ya.

0: enaknya tidur hari ini? Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. What a wonderful world.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman bro dua, kita lanjut lagi ya. Nah ini udah ada apa namanya, udah ada ini, udah ada yang masuk lagi nih teman bro dua untuk tanggapan di pagi hari ini ya. Ada dari Vina di Surabaya teman bro dua. RR digital nih kayaknya nih. Dengernya kok jauh banget ya Surabaya. Kadang niatnya bercanda tapi kalau sudah menyangkut ibadah dan kepercayaan orang lain sebaiknya hindari. Bagus nih. Lanjut lagi ada Farhan di mana? Farhan enggak ada ininya, enggak ada ininya apa namanya? Lokasinya teman berdua. Saya punya teman beda agama dan kami akrab, tapi kami sepakat untuk tidak menjadikan keyakinan sebagai bahan bercandaan katanya. Setuju. Ini baru bagus nih. Ada Hendra di Kalisat teman berdua. Topik yang bagus kak. Toleransi itu bukan sekedar slogan, tapi harus dimulai dari cara kita berbicara kepada orang lain katanya. Mantap. Satu lagi ya teman berdua. Ini ada Nisa. Setuju, menghormati perbedaan itu tidak mengurangi keyakinan kita sendiri, justru menunjukkan kedewasaan dalam beragama katanya. That's good. Istimewa teman bro dua. Jadi keberagaman ini adalah kenyataan yang

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Gak kerasa banget teman bro dua, udah waktunya Ewin untuk undur diri dari ruang dengar kamu di program acara Insight pagi hari ini teman bro dua. Ntar lagi langsung dilanjut sama Kak Denny yang bakalan temenin kamu semuanya sampai dengan jam 3 sore nanti. So have a nice day. Terima kasih juga untuk kalian semuanya yang udah dengerin aku. Dan kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat siang teman Pro 2, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya untuk Info Pro 2, dan kali ini barengan aku Trika Denny yang bakal bagi informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi hari ini adalah harga emas Antam stabil setelah naik pada perdagangan sebelumnya. Informasi yang kedua, Satu Indonesia Award 2026 dorong peran generasi muda hadirkan solusi sosial. Informasi yang ketiga, mahasiswa JEM bersuarakan 4 tuntutan nasional. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 siang hari ini. Teman Pro 2, harga emas Antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan Selasa 16 Juni 2026. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, emas Antam ukuran 1 gram masih dibanderol dengan harga Rp2.729.000 per gram. Sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.500.000 per gram. Sementara itu, emas Antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.414.500. Ukuran ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Sedangkan emas Antam ukuran 100 gram dipatok dengan harga Rp267.112.000. Dan produk dengan bobot ini umumnya diminati investor dengan dana besar. Teman Pro 2, Satu Indonesia Award 2026 hadir mendorong generasi muda menciptakan solusi inovatif bagi berbagai persoalan sosial masyarakat. Upaya tersebut ditandai dengan dimulainya rangkaian roadshow ke-17 Satu Indonesia Award 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur. Mengusung tema terhubung dalam aksi, program ini mengajak generasi muda mengembangkan inovasi sosial yang bermanfaat berkelanjutan. Kegiatan di Banyuwangi diikuti lebih dari 500 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas, dan pegiat sosial. Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Subroto mengatakan kolaborasi penting untuk memperluas dampak berbagai inisiatif generasi muda. Menurutnya, sinergi dengan berbagai pihak dapat membantu program sosial berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Sama Produce sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember menyampaikan 4 tuntutan terkait kebijakan nasional dalam aksi di gedung DPRD Jember hari Senin 15 Juni 2026. Aksi diawali dengan long march dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Peserta aksi berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan di antaranya PMII, HMI, GMNI, IMM, BEM Fakultas Universitas Jember, BEM Unikas Jember, BEM Politeknik Negeri Jember, BEM Universitas Islam Jember, BEM Stikes Subandi, BEM Unitas Tia Pembangunan, dan BEM Unitas Muhammadiyah Jember. Koordinator lapangan aksi, Alvin Maulana, mengatakan kegiatan tersebut merupakan gerakan bersama kelompok Cipayung dan elemen mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurut Alvin, tuntutan pertama berkaitan dengan kondisi ekonomi dan fiskal nasional, mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM dan harga kebutuhan pokok yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Tuntutan kedua menyangkut evaluasi alokasi anggaran dan tata kelola sejumlah program prioritas pemerintah termasuk program makan bergizi gratis serta koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Selain itu mahasiswa juga menyoroti revisi Undang-Undang Polri yang dinilai perlu mendapat perhatian terkait potensi kriminalisasi dan tindikan represif aparat. Isu tersebut menjadi tuntutan ketiga yang disampaikan dalam aksi ini. Oke, kita mau berdua sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info berdua berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Seger banget hari ini. Ya iyalah Den, gimana gak seger, tanggal merah. Pas banget ya untuk melakukan aktivitas. Sama halnya Denny pagi hari ini, akhirnya juga pagi-pagi bisa melakukan aktivitas berolahraga. Jangan lupa berolahraga loh teman Pro 2 ya. Walaupun sesibuk apapun kehidupan kamu, minimal ada waktu buat kamu bisa berolahraga. Biar fresh, biar sehat. Sama halnya dengan Denny hari ini, kayak siaran hari ini tuh kayak gak ada ngantuk-ngantuknya gitu loh teman produk. Entah gak tahu ya, karena mungkin jam awal. Entah gak tahu nanti. Tapi yang jelas Denny happy banget hari ini bisa nemenin kamu di Produa Hitlist edisi 16 Juni 2026 dengan lagu-lagu yang siap untuk kamu request. Hari ini teman Produa, lagu apapun, manca, induk, boleh banget. Langsung dikirim aja di 081 559 7089 50.

0: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi Bu.
1: Teddy mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.
1: Coba kamu susul.
4: Teddy.
3: Kok ada suara aneh di dalam?
4: Teddy.
3: Rusak kau. Pakai lu.
1: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara, masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.

Teman berdua pernah gak sih kamu ada di fase ketika semuanya terasa baik-baik aja, tapi entah kenapa hati justru penuh dengan tanda tanya. Rasanya kayak masih sayang, masih pengen bertahan, tapi masa depan hubungan itu seperti kabur dan susah untuk ditebak gitu loh. Nah, itu yang coba diceritain Bernadia lewat lagu Rabun Jauh. Sebuah lagu yang menggambarkan perasaan ketika kita kehilangan arah, seperti mata yang gak lagi mampu melihat jelas ke depannya kayak gimana nih. Bukan karena cinta itu hilang, tapi karena keraguan dan juga ketidakpastian mulai mengambil alih dalam hidup kamu. Kadang hidup itu emang seperti itu, teman berdua. Kita gak selalu tahu akan berakhir di mana, tapi perasaan yang tulus itu tetap meninggalkan jejak yang dalam loh. Buat kamu yang mungkin sedang berada di persimpangan nih ya, semoga lagu ini bisa jadi teman yang memahami apa yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, teman berdua. Bernadia Rabun Jauh yang barusan kamu dengerin, yang tentunya bisa kamu request lagu ini ataupun lagu-lagu yang lain yang pengen kamu request siang hari ini, boleh dikirim aja, teman berdua, di 081-559-78-950. Nanti Dini bakal bacain gabungan dari kamu. Kita mau baca dulu deh satu persatu. Ada dari 087 05 50 sekian. Halo, kamu request lagunya Selena Grace, Sumba Mati. Aduh, aku suka banget sih dengan lagu itu ya. Ada juga sama nih yang minta satu single dari miliknya Selena Grace yang Sumba Mati. Oke, langsung gak sih Dini bakal play buat kamu? Wait. Dini mau siapin dulu lagunya. Bentar lagi langsung Denny kasih buat kamu. Terus kita lanjut lagi. Wait, gini nih, kalau misalkan terbagi menjadi dua nih, teman berdua ya. Oke, udah ada. Bentar lagi Denny langsung play buat kamu. Terus juga ada dari, ini juga sama, di 082 26 15 03 sekian. Minta satu single dan milinya Selena Grace. Oke, ada juga dari Caca, minta satu single dari miliknya Sabrina Leonor dengan Haha. Oke, Denny juga siapin buat kamu dari miliknya Sabrina yang judulnya Hahaha. Oke, lagu-lagunya udah Denny siapin nih buat teman Pro 2. Buat kamu yang belum request lagu pagi hari ini, boleh ditungguin gabungan kamu sampai nanti di jam 12 siang, tentunya di Pro 2 Hitlist. Wait, Denny juga mau lanjut lagi deh bacain gabungan dari teman Pro 2 ya. Oh, udah. Dedeh, buat kamu yang pengen request lagu, boleh dikirim di 081-559-78-950 atau juga boleh dibalas aja di question box dari Instagram story-nya Pro 2 Air Jember. Di sana Denny udah share, jadi kamu tinggal gabungan aja di situ. Ditunggu gabungan kamu. Kita kasih dulu Selena Grace dengan Sumba Mati.

0: di dalam usus seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riani?
3: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
3: Kepala.
0: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu. Dan ini mau lanjutin lagi untuk ngebacain gabungan dari teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist dengan lagu-lagu yang bisa kamu request. Selamat pagi, ada dari Shanshili minta satu single dari miliknya Selena Grace. Udah Denny play tadi, banyak banget udah di request ya. Jadi masa dikali dua belinya. Udah di play ya tadi ya. Terus ada Lara, assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, amin, kelapan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya, amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu? Boleh banget. Nah ini apa nih requestannya nih. Ditungguin ya requestannya ya buat Lara Purnamasari. Ada juga, ini ada dari LZ minta single dari miliknya Selena Grace, Ya Sumpah Mati. Udah deh nih play teman berdua ya, buat kamu yang belum request pagi hari ini, pagi, siang. Bentar lagi Denny bakal juga bacain gabungan kamu satu persatu. Yang belum request dikirim aja di 081-559-7089-50. Wait, Denny mau bacain juga nih gabungan dari teman Pro 2 yang udah mungkin udah masuk dari question box yang udah Denny share di instastorynya Pro 2 Jember. Coba kita, sorry. Kita akan bacain dulu gabungan dari teman Pro 2 yang mungkin udah masuk. Ada dari Nabila Absarini minta satu single dari miliknya Di Ujung Minggu, Mesahira. Oke. Ada juga Anissa Salsabila request lagunya Roni Parulian featuring Vanessa Z, Takkan Terulang. Oke. Ini banyak banget dari Mesahira dengan Di Ujung Minggu ya. Terus request lagunya Sumpah Mati dari Nicky Baker, dari Fanboy Nicky. Oke. Terus juga dari Diasa juga minta single dari Mesahira, Di Ujung Minggu. Oke. Ada juga Nana Arfas, Di Ujung Minggu. Oke. Ini kayak banyak banget yang minta satu single dari miliknya Mesahira ya, Di Ujung Minggu. Coba Denny cari dulu apakah ada. Ada loh teman Pro 2. Langsung Denny play buat kamu karena ini top request nih kayaknya nih di story-nya Pro 2 RRI Jember. Ada juga dari It's Me Amira, Sumpah Mati dari miliknya Selena Grace, udah Denny play tadi. Ada dari miliknya minta dari single dari miliknya Salsa Hacu, udah Denny play ya barusan ya. Hacu ya teman Pro 2 ya. Hacu. Tadi kan udah ada masuk di listnya aku Hacu ini. Oke. Oh ada teman Pro 2. Nanti bakal, aduh berantakan semua aja. Bakal jadi play buat kamu juga ini dari Sals Fam. Ada juga Di Ujung Minggu, Mesahira. Oke. Dari miliknya Liodra Meredio, request lagu dari miliknya Liodra yang Pura-Pura. Oke, Denny siapin juga buat kamu. Banyak yang merindu lagi ya dari miliknya Mesahira, terus Liodra Pura-Pura. Oke deh, udah Denny tampung dan udah saatnya Denny play buat kamu Mesahira dulu dengan single yang berjudul Di Ujung Minggu.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

10.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu masih barengan Denny di sini. Satu single dari miliknya Salma Salsabil Hacu. Ini lagu menarik banget sih teman Pro 2 ya, untuk kita bahas karena ini tuh relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai budak korporat gitu ya. Yang pokoknya banyak banget lah kisah-kisah anak muda zaman sekarang. Yang pasti kamu pernah kan rasa hidup itu kayak repeat terus gitu ya. Bangun pagi, berangkat kerja atau kuliah, pulang capek, terus besok ngulangi lagi. Kadang lelah, kadang jenuh, tapi tetap dijalani karena masih punya mimpi yang pengen diwujudin. Nah, perasaan itu yang coba diceritain nih sama Salma Salsabil lewat lagu Hacu ini. Di balik judulnya yang terdengar lucu seperti suara bersin, ternyata lagu ini tuh menyimpan kisah tentang perjuangan anak muda yang menghadapi tekanan hidup di kota. Tentang target yang gak ada habisnya, pekerjaan yang melelahkan, tapi juga semangat untuk terus bertahan itu loh teman berdua ya. Lagu ini tuh mengingatkan kita bahwa tidak semua orang itu harus menjadi yang paling hebat. Kadang bisa melewati hari dengan baik dan juga tetap berdiri adalah sebuah kemenangan loh teman berdua. Karena setiap orang itu sedang berjuang dengan cerita dan beban yang berbeda-beda. Jadi janganlah teman berdua suka ngejudge, ih gitu doang, ah gitu doang. Kayak belajarlah untuk kita itu bisa menempatkan diri kita kepada orang lain, POV gitu, memposisikan diri dengan orang lain. Dari situ kamu akan menghargai orang tersebut teman-teman.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
2: masa sih Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
1: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi.
5: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist edisi 16 Juni 2026 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 12 siang. Dan tentunya Teman Pro 2 buat kamu yang pengen selalu dengerin program 2 RRI Jember, selain kamu bisa dengerin di channel 89,5, kamu juga bisa denger nih melalui aplikasi RRI Digital, aplikasi yang memudahkan kamu untuk bisa connect dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia loh, kapanpun dan dimanapun. Dan kamu bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store atau App Store kamu. Dapat denger musik, terus juga podcast, bisa baca berita online, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Tunggu apa lagi? Secara gratis di download di Play Store atau App Store kamu ya, aplikasi RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang kafir.

Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping,

0: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ih, ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Emang Produ udah gak kerasa banget nih, udah hampir jam 12. Sudah saatnya Denny harus pamit undur diri dulu dari Produ Hitlist edisi 16 Juni 2026. Karena saat lagi kita akan beralih teman Produ di Santai Siang, yang akan temani kamu dari jam 12 hingga jam 3 sore nanti. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Produ Air Chamber, karena masih banyak banget informasi-informasi yang akan Denny hadirkan nanti di Santai Siang, mulai dari muda kreatif, sport zone, showbiz, dan lain-lain. Jadi stay tune aja di

0: Taukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
2: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

101,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang kembali teman Pro 2. Siang hari ini di tanggal yang cantik, belakangnya 16 Juni 2026. Siang hari ini balik lagi dengan suara ini, Denny, yang akan menemani kamu yang lagi layeh-layeh abis ngerjain urusan rumah, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Banyak banget aktivitas hari ini yang kamu sudah lakukan. Sekarang take your time untuk rest dulu teman Pro 2, untuk minum es di kala panas kayak gini asik banget. Jangan lupa makan juga sambil ditemani Denny dengan informasi dan juga lagu-lagu menarik yang akan Denny hadirkan buat kamu. Jadi stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sekarang teman Pro 2 hari ini 16 Juni 2026 diperingati setiap tahunnya ada tahun baru Islam. Di setiap satu Muharram atau satu Suro, teman Pro 2, ada berbagai cara atau tradisi yang dilakukan masyarakat untuk menyambut kedatangannya. Salah satunya dengan menyajikan beragam makanan yang bisa dinikmati bersama-sama. Nah, ada beberapa makanan khas tahun baru Islam dari berbagai wilayah Indonesia. Kira-kira apa saja? Kali ini bakal Deni share nih buat kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dulu.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Udah soalnya Denny ngasih tahu buat kamu nih teman berdua beberapa makanan yang identik dengan tahun baru Islam atau Suro begitu ya teman berdua di Indonesia. Yang pertama adalah bubur Suro. Ini menjadi makanan yang wajib disajikan saat perayaan satu Suro di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Sumatera Selatan. Lalu yang kedua, selain untuk merayakan kelahiran anggota keluarga nih, di kalangan masyarakat Jawa, bubur merah putih ini juga disajikan saat tahun baru Islam. Dan yang ketiga, Bela Pitun Rupo adalah bubur khas Bugis yang terbuat dari 7 hasil bumi, beras, beras ketan putih, jagung, pisang, nangka, kacang hijau, dan juga labu teman berdua. Lalu yang keempat, umat muslim di Kalimantan Selatan itu menyajikan bubur Asyura. Pada hari Asyura atau hari ke-10 Muharram, terbuat dari 41 bahan loh teman berdua. Lalu yang kelima, ada nasi tumpeng yang selalu diganti dengan perayaan dan ungkapan syukur termasuk saat tahun baru Islam. Makanan ini disajikan di berbagai wilayah ya teman berdua. Terus yang selanjutnya ada ayam ingkung yang berupa ayam utuh yang dimasak dan seringkali sebagai pelengkap tumpeng. Dan ayam ini melambangkan keutuhan masyarakat. Terus juga yang ketujuh, nasi kenduri. Nah, biasanya dibagikan kepada masyarakat setelah doa bersama menyambut satu Muharram, terdiri dari nasi, lauk, dan juga sayuran. Terus ada juga dalam acara Grebek Suro di Ponorogo, terdapat gunungan hasil bumi yang terdiri dari sayuran dan juga bobohan yang akan diarak keliling kampung. Yang kesembilan, ada kue bolu rahayu. Ini juga kerap ya dijadikan gunungan lalu diperebutkan warga saat acara Leduk Suro di wilayah Magetan, Jawa Timur. Yang terakhir ada apem. Ini wajib ada di saat perayaan satu Muharram yang terbuat dari tepung beras dan juga santan. Apem ini biasanya dilempar, ditikar, terus diperebutkan deh oleh warga.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 3 di santai siang. Sorry, ceria lagi. Belum jamnya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, kali ini Denny mau ngingetin dulu nih buat kamu yang tentunya pengen banget untuk selalu connect dengan program 2 RRI Jember. Udah saatnya kamu download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu untuk bisa dengerin lagu-lagu, informasi-informasi menarik dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia. Kapanpun dan dimanapun, dengerin music, podcast, baca berita online, semua lengkap di situ, Teman Pro 2. Masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kamu rasakan experience-nya dengan kamu download aja secara gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu, aplikasi RRI Digital.

yang kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum-minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi musik yang

0: kamu ya. Jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kepo berdua ini masih dalam semangat nonton Piala Dunia begitu ya. Karena pertandingan sepak bola sekarang ini yang sudah dimulai gitu Kepo berdua, pasti ada efeknya ya kan. Karena tontonannya kadang-kadang dini hari gitu-gitu ya. Dan berefek pada kalau misalnya pagi, aduh kayak bangunnya kesiangan dan sebagainya. Tapi gak apa-apa, yang namanya pertandingan yang dinanti-nanti Piala Dunia teman berdua. Apalagi kalau ngomongin soal sepak bola ini ya, ada kabar seru lagi dari ajang Piala Dunia 2026. Siapa sangka tim-tim Asia ini justru tampil mengejutkan dan juga sukses mencuri perhatian dunia loh teman berdua. Sejauh ini ada 6 wakil Asia yang udah bertanding, belum merasakan kekalahan. Mereka berhasil meraih kemenangan ataupun hasil imbang di saat melawan kuat dari berbagai benua. Catatan ini membuat banyak pecinta sepak bola mulai melirik Asia nih sebagai kekuatan baru di panggung dunia. Performa ini tentu menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola Asia ini semakin pesat. Tim-tim yang dulu sering dianggap underdog gitu ya, kini bisa memberikan perlawanan sengit, bahkan membuat negara-negara besar kewalahan loh teman berdua. Banyak pengamat menilai disiplin bermain, strategi yang matang, dan juga semangat juang yang tinggi ini menjadi modal utama wakil-wakil Asia di turnamen kali ini. Bahkan beberapa hasil pertandingan dianggap sebagai kejutan yang sulit diprediksi sebelumnya teman berdua. Yang menarik, tren positif ini juga ngasih harapan besar bagi perkembangan sepak bola di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Bukan tidak mungkin di masa depan loh teman berdua, negara-negara Asia akan semakin sering berbicara banyak di level internasional. Kalau menurut kamu nih gimana teman berdua, tim Asia mana yang menurut kamu paling berpotensi bikin kejutan besar di Piala Dunia 2026, dan kenapa kamu jagoin tim itu teman berdua?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo bu, ayo.
5: Langsung ya, Pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di

kamu berdua di era media sosial sekarang ini ya, satu penampilan luar biasa ternyata bisa mengubah hidup seseorang hanya dalam hitungan jam. Ini dialami sama kiper timnas Cape Verde, Fozinha. Jadi setelah dia tampil heroik di saat menghadapi Spanyol di Laga Piala Dunia 2026, akun Instagram Fozinha ini langsung diserbu warganet dari berbagai negara. Hanya sekitar 10 jam setelah pertandingan berakhir, jumlah pengikutnya melonjak sampai tembus 5 juta followers, teman Pro 2. Padahal sebelum pertandingan dimulai, akun Instagram penjaga gawang berusia 40 tahun itu cuma punya 10-an ribu pengikut doang, teman Pro 2. Penampilannya yang luar biasa dengan sederet penyelamatan penting ini ngebuat namanya langsung jadi perbincangan dunia maya dan juga viral di berbagai platform media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola itu bukan cuma soal menang atau kalah ya. Kadang perjuangan dan penampilan penuh semangat di lapangan ini mampu menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Bahkan banyak netizen juga ngasih apresiasi kepada Fozinha ini, teman berdua, karena dianggap sebagai simbol kerja keras dan ketekunan. Di usia yang gak lagi muda buat seorang sepak bola profesional ya, dia tetap mampu tampil gemilang di panggung terbesar sepak bola dunia loh, teman berdua. Dan gak cuma itu, kalau misalkan kamu pengen nambah followers, udah di zaman sekarang itu jangan sensasi terus yang dikejar. Dengan berprestasi, siapa tahu followers kamu juga bisa naik.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Yeah! Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di segmen Sport Zone ya, kita masih ngobrolin perihal dunia olahraga. Kembali kita akan ngobrolin di Piala Dunia atau Pro 2, yang kalau memang kita ngomong soal Piala Dunia ya, biasanya kan yang viral itu kan gol spektakuler, selebrasi pemain, atau drama di lapangan. Tapi kali ini yang jadi sorotan justru aksi para supporter Jepang nih setelah pertandingan selesai. Usai laga Jepang kontra Belanda yang berakhir imbang 2 sama di Piala Dunia 2026, teman-teman berdua, para pendukung Samurai Blue ini gak langsung pulang loh. Mereka justru rame-rame memunguti sampah di tribun stadion dan memasukinya ke kantong plastik yang sudah mereka bawa sendiri. Aksi sederhana ini kembali viral di media sosial dan juga mendapat banyak pujian dari orang di seluruh dunia. Menariknya, budaya bersih-bersih stadion ini bukan hal baru bagi supporter Jepang loh. Mereka udah melakukan sejak beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Filosofinya sederhana, teman berdua, yaitu meninggalkan tempat dalam kondisi yang lebih bersih daripada saat mereka datang. Kebiasaan ini dianggap sebagai bentuk rasa hormat kepada penyelenggara, sesama penonton, dan juga lingkungan sekitar, teman berdua. Dan juga banyak netizen nih mengatakan kalau aksi kecil kayak gini nih justru ngasih dampak yang besar banget. Di tengah euforia pertandingan, mereka tetap menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dan juga disiplin yang patut banget diapresiasi, teman berdua. Ini bisa jadi contoh buat kita juga. Jadi enggak, ini kan udah event yang besar gitu ya, kenapa enggak kita bisa melakukan hal seperti ini untuk hal kecil, kayak misalkan mungkin ada konser, terus ada pertandingan sepak bola. Iya, yang skala kecil aja deh. Sesuatu hal itu dimulai, harus dimulai dari yang kecil dulu, teman berdua. Jangan melulu tentang suatu hal yang besar kalau itu belum ada habit yang tertanam di dalam diri kamu. Hal kecil dulu, siapa tahu impact-nya besar dan banyak untuk orang lain.

0: SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang Candisari.
4: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
5: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman kamu sampai nanti di jam 3. By the way, teman Pro 2, buat kamu Denny ingetin lagi nih, yang pengen selalu update dengan informasi-informasi yang menarik dan juga pengen dengerin lagu-lagu menarik, ya dengerinnya Pro 2 RRI Jember, teman Pro 2. Dan kalau misalkan kamu terbatas kalau denger radio itu cuma di mobil doang, tenang, sekarang bisa loh kamu bawa radio kamu dimanapun kamu berada dengan download aplikasi RR Digital. Jadi kamu bisa dengerin radio secara digital melalui handphone kamu, dan dari situ kamu bisa dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun, dengan podcast, baca berita online pun juga bisa, dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kamu manfaatin dalam satu aplikasi di genggaman handphone kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
0: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, kali ini kita udah masuk di interval terakhir. Ada showbiz, tentunya informasi tentang dunia hiburan yang bakal dinikasi buat kamu. Hiburan yang pertama, udah berasa mengimsi teman Pro 2 ya. Informasi yang pertama datang dari serial animasi Upin Ipin. Lagi ngenalin pengisi suara terbaru untuk karakter Susanti teman Pro 2. Animasi populer ini mendapuk anak asal Indonesia buat ngisi karakter Susanti yang juga berasal dari Indonesia. Rumah produksi Les Copacu Production mengumumkan bahwa Aisyah Adriana bakal berperan sebagai pengisi suara terbaru untuk karakter ikonik tersebut. Aisyah diketahui berasal dari Indonesia tapi tetap menetap dan menempuh pendidikan di Malaysia teman Pro 2. Dan dalam video perkenalan itu Aisyah juga turut membagikan perasaannya ketika terpilih menjadi salah satu pengisi karakter animasi populer Upin dan Ipin. Anak berusia 11 tahun ini mengaku bangga akan perannya itu teman Pro 2. Aisyah juga menceritakan gimana dia menghasilkan suara untuk karakter Susanti. Dia mengaku hanya berbicara seperti biasa aja ketika beralih peran sebagai karakter tersebut, tapi tetap mempertahankan ciri khas suara Susanti gitu. Dan pada akhir perkenalannya Aisyah juga berharap kehadirannya sebagai pengisi suara ini dapat diterima dan juga didukung oleh seluruh penggemar Upin dan Ipin.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Ada apa sih rame-rame?
2: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
2: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
2: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
2: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

berikutnya teman Pro2 masih di dunia showbiz, datang dari Lee Jun Young. Ini ngumumin rencana wajib militer dalam waktu dekat ini loh. Bintang Reborn Rookie ini pada Minggu mengunggah surat tulisan tangan yang menyatakan dirinya akan resmi bertugas pada 21 Juli. Nah, dalam unggahan itu, Lee Jun Young ini menyelipkan sisi jenaka dengan nunjukin foto gumpalan kertas draft suratnya yang sempat dia buang karena terus ditulis ulang hingga 10 kali teman Pro2. Dan dia menulis surat tersebut sembari memperkirakan ya, para penggemar baru aja menyelesaikan episode ke-6 dari drama terbarunya Reborn Rookie sebelum bersiap untuk tidur gitu katanya. Lee Jun Young menjelaskan kalau dirinya ini sengaja memilih untuk menyampaikan kabar penting ini secara langsung kepada penggemar alih-alih membiarkannya rilis melalui pemberitaan media. Aktor ini juga mengakui nih sempat merasa terbebani dan banyak pikiran setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai tanggal penugasannya itu teman Pro2. Nah, meski sempat merasa khawatir tentang cara menyampaikan kabar ini, dia ngerasa hatinya menjadi sedikit lebih lega gitu katanya setelah menuliskan surat tersebut kata demi kata. Dia pun berjanji bakal ngejalani masa tugasnya dengan baik dan kembali dalam kondisi yang sehat sembari tetap menjadi dirinya sendiri. Dan dia pun mengakhiri surat itu dengan ucapan selamat Natal dan tahun baru bernada gurauan teman Pro2. Dan kalau kamu perlu tahu, Lee Jun Young ini merupakan penyanyi sekaligus aktor kelahiran 97. Dia mengawali karirnya di industri hiburan Korea Selatan sebagai anggota grup idola K-pop UKIS di tahun 2014 menggunakan nama panggung Jun. Dan kiprahnya sebagai rapper dan penari utama dalam grup itu jadi batu loncatan deh sebelum dia memutuskan fokus sepenuhnya ke dunia seni perannya. Tidak ada tukun, paling dia makanannya ada tukun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
2: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
3: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
2: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju, setuju.

2022, tahu nggak sih Ed Sheeran ngumumin rencananya hiatus bermusik demi fokus ngurusin anak-anaknya. Jadi kabar itu disampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Utara bertajuk Loop di Glendale, Arizona di Sabtu malam. Di sela-sela penampilannya, seperti diberitakan Daily Mail di hari Senin, Ed Sheeran sempat berhenti sejenak buat berinteraksi dengan penonton dan mengisyaratkan kalau mereka tidak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat. Jadi keputusan ini diambil karena Ed pengen meluangkan lebih banyak waktu barengan dengan istrinya, Sherry Seaborn, serta kedua buatinya, Lyra yang berusia 5 tahun dan Jupiter yang berusia 4 tahun. Sepanjang tahun ini, bintang pop tersebut memang harus terpisah dari keluarganya demi menjalani rangkaian tur global yang dimulai dari Selandia Baru pada Januari, terus berlanjut ke Australia dan juga Amerika Selatan. Dijadwalkan bakal terus mengitari Amerika Utara selama 5 bulan ke depan sebelum menutup jadwal panjang turnya di Tampa, Florida di 7 November 2022. Rencana Red setelah tur itu bukan hal baru bagi Ed, mengingat dia juga pernah ngambil langkah serupa di tahun 2015 setelah era album Multiply, serta pada periode 2019 hingga 2021 setelah menyelesaikan tur dunia album Divide-nya. Pengumuman vakum ini menyusul keputusan besar Ed bulan lalu yang memilih hengkang dari label rekaman yang menaunginya selama 15 tahun terakhir, Asylum Records, yang merupakan bagian dari Warner Music Group, teman berdua. Melalui pernyataan resminya saat itu, Ed menegaskan nih kalau keputusan keluar ini bukan karena adanya perselisihan ya, melainkan murni karena perubahan prioritas hidupnya yang kini udah menjadi seorang ayah.

0: Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.
1: Guru SLB Putra Bangsa, Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.
3: Teman berdua, selesai sudah akhirnya Denny nemenin kamu di Santai Siang edisi 16 Juni 2026. Thank you banget ya siang hari ini udah nemenin Denny. Sesaat lagi kita akan berlanjut di program Sore Ceria yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. Stay tune aja di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu. Yes.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2, Sekjen PBB sambut kesepakatan perdamaian AS Iran dorong penyelesaian konflik. Informasi kedua teman Pro 2 tentang Danantara terbitkan obligasi global permintaan investasi capai USD 4,6 miliar. Informasi yang terakhir teman Pro 2, KAI KA Prabowangi tetap jadi pilihan utama warga Tapal Kuda. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik pengumuman tercapainya kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Juru bicara Sekjen PBB Stephen Durejic mengatakan bahwa Sekjen Guterres menilai kesepakatan tersebut sebagai langkah penting dalam upaya mengakhiri konflik melalui jalur diplomasi. Guterres juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah negara yang dinilai berperan konstruktif dalam mendukung proses negosiasi hingga tercapainya kesepakatan tersebut. Minat investor global terhadap obligasi Danantara mencapai 4,6 miliar dolar AS, lebih dari 3 kali nilai penerbitan yang ditawarkan. Investor Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi internasional perdana Danantara Indonesia. Penerbitan obligasi internasional Danantara senilai 1,5 miliar dolar AS mendapatkan respon positif dari pasar global. Kereta api Probowangi relasi Ketapang Surabaya Gubeng pulang pergi. PP Mensasih menjadi salah satu modal transportasi favorit masyarakat di wilayah Tapal Kuda. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro juga mengatakan sepanjang bulan Mei dan dari Januari lalu tahun 2022 KAI Probowangi telah melayani sejumlah 330 ribu penumpang. Tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api tetap menjadi pilihan masyarakat untuk mendukung mobilitas sehari-hari, baik untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun berwisata. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini balik lagi barengan aku di Taulia yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Tentu aja untuk edisi hari libur teman Pro 2. Mungkin hari ini hari Selasa yang cukup berbeda dengan biasanya ya. Dan teman Pro 2, setelah tadi kamu ditemenin sama Denny, dan kali ini temenin sama aku di Taulia yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam berapa ya teman Pro 2? Jam 7 ya untuk di sore ceria. So teman Pro 2, buat kamu yang lagi menantikan berbagai informasi menarik lainnya, stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Mas, depan situ belok kanan ya.
3: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
2: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
3: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga gak bisa lewat, Bu.
2: Loh,
3: itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
2: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
3: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
2: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
3: Ya tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
2: Loh.
4: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
2: Kok Bruce Lee, Mas?
3: Namanya juga emosi, Bu.
2: Wah, wow!
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tomong Pre 2 kali ini ya, aku bakal bagiin informasi buat kamu yang sering banget naik kereta api jalur Jember Banyuwangi. Mungkin pernah melintasi salah satu ikon perkereta apian paling bersejarah di wilayah Jember, yaitu Jembatan Merawan, Tomong Pre 2. Jembatan Merawan ini berada di Desa Sidomulyo ya, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Merupakan jembatan kereta api terpanjang di wilayah Daop 9 Jember. Panjangnya ini Tomong Pre 2 mencapai sekitar 178 meter dengan ketinggian sekitar 60 meter nih Tomong Pre 2. Dan yang membuat jembatan ini semakin unik ya, posisinya berada di antara dua terowongan legendaris, yaitu di terowongan Merawan dan terowongan Garahan Tomong Pre 2. Berbeda dengan kebanyakan jembatan kereta api yang membentang di atas sungai, di bawah jembatan Merawan justru ini terdapat pemukiman warga, lalu ada fasilitas pendidikan juga, hingga ada area industri perkebunan. Dan Tomong Pre 2, menurut dari KAI Daop 9 Jember, jembatan ini tuh dibangun pada tahun 1901 hingga 1902 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda nih Tomong Pre 2. Hingga sekarang Tomong Pre 2, untuk jembatan Merawan ini masih menjadi jalur penting yang menghubungkan Jember dan juga Banyuwangi Tomong Pre 2. Meskipun usianya sudah lebih dari satu abad, karena ternyata kondisi ini tetap dijaga melalui perawatan dan inspeksi rutin, mulai dari pemeriksaan struktur jembatan, rel, bantalan, hingga berbagai komponen pendukung lainnya. Dilakukan juga secara berkala untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Dan gak cuma itu, Tomong Pre 2 ini juga punya nilai sejarah yang luar biasa banget, di mana jembatan Merawan juga menawarkan pemandangan yang luar biasa indah. Saat kereta melintas, penumpang bisa menikmati hamparan hutan yang hijau, perkebunan kopi, dan juga kebun karet khas kawasan Gumitir yang memanjakan mata sepanjang perjalanan. Jadi Tomong Pre 2, untuk jembatan Merawan ini bukan sekedar jalur penghubung kereta api ya, tapi juga menjadi saksi sejarah yang telah berdiri kokoh lebih dari 100 tahun dan terus menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat hingga hari ini nih Tomong Pre 2.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI, di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jembatan Merawan ya, dimana menjadi salah satu ikon perkereta apian yang paling bersejarah teman Pre2. Dan kali ini aku bakal hadirkan informasi yang masih di seputar bidang KAI teman Pre2. Jadi ya, ini pasti beberapa sudah ada yang dengar kabar ini, yaitu adalah KAI yang menghadirkan kereta api Pandalungan 2 relasi Jember Gambir dimulai 18 Juni besok teman Pre2, lusa ya. Dan teman Pre2, jadi untuk KAI Daop 9 Jember ini akan mengoperasikan KA Pandalungan 2 relasi Jember Gambir PP Pulang Pergi teman Pre2. Kereta tersebut beroperasi di 18 Juni nanti teman Pre2. Tentu aja kehadiran layanan ini juga diharapkan memperkuat konektivitas wilayah Tapal Kuda dengan Jakarta, sekaligus memberikan pilihan perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat teman Pre2. Tren jumlah penumpang KA Pandalungan ini memang terus bertumbuh ya dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari untuk kebutuhan bisnis, pendidikan, wisata maupun kunjungan keluarga. Pandalungan ini termasuk kereta luxury, tapi kayak bener-bener rame banget tiap hari teman Pre2. Ini kan awalnya Pandalungan tuh adanya di jam 4 aja ya teman Pre2 di sore hari, dan kali ini bisa nih di pagi hari buat kamu warga Jember. Kalau mau langsung pulang di hari itu di pagi, gak perlu nunggu sore, bisa langsung ada Pandalungan 2 nanti teman Pre2. Jadi KA Pandalungan 2 ini akan menggunakan 8 kereta eksekutif, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit dengan total kapasitas di 400 tempat duduk kelas eksekutif. Rangkaian tersebut diklaim memiliki tingkat kenyamanan yang lebih baik, mulai dari kabin yang lebih kedap suara hingga guncangan yang lebih minim selama perjalanan teman Pre2. Jadi kalau dari Jember ya teman Pre2, itu nanti berangkatnya di jam 9.05 dan tiba di Jakarta di 22.03. Sementara kalau dari Gambir ke Jember itu jam 9.25, tiba di Jakarta 23.20. Teman Pre2. Jadi sudah enggak pusing-pusing lagi kalau mau balik pagi, sudah ada kereta, enggak perlu nunggu sore lagi teman Pre2. Dan kereta ini seperti biasa ya, untuk tujuannya sih beberapa stasiun yang berhenti juga sama ya seperti Pandalungan. Dan untuk Pandalungan 2 akan berhenti di Rambi Puji, Tanggul, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Bojonegoro, Semarang, Tegal, Cirebon hingga Jakarta. Semoga aja teman Pre2 dengan adanya Pandalungan 2 ini juga bisa mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan juga ekonomi untuk Kabupaten Jember teman Pre2.

0: so well.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kawan Pro 2 di sore hari ini aku bakal lanjut temenin kamu di sore ceria dengan berbagai informasi menarik lainnya, Kawan Pro 2. Dan buat kamu, selamat menikmati waktu libur ya bersama teman, keluarga ataupun sahabat. Dan mungkin sekarang lagi menikmati waktu libur di luar nih, Kawan Pro 2. Pada nongkrong sama teman atau mungkin jalan-jalan aja bareng keluarga. So, Kawan Pro 2, buat kamu yang mungkin sekarang lagi di luar ya, tenang aja, kamu tetap bisa terhubung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital nih, Kawan Pro 2. Karena dengan aplikasi ini kamu bisa dengerin kita dari mana aja dan kapan aja, kamu tetap terkonek barengan kita. So, Kawan Pro 2, kamu gak akan ketinggalan update berita. Dan tentu aja di sana kamu juga bisa update berita lewat laman yang terhubung dengan rri.co.id. Dan Kawan Pro 2, selain itu pastinya banyak banget fitur yang bisa kamu manfaatin. Kamu bisa dengerin lagu, kamu bisa nonton podcast kita, kamu bisa juga nonton konten-konten kita yang seru-seru banget. So, Kawan Pro 2, langsung aja download di Play Store ataupun App Store ya, ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: reach my telephone.
1: We're sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
2: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Tomang Pro 2 di jam 4 ini ya Tomang Pro 2. Kita sudah berada di sore ceria interval berikutnya Tomang Pro 2. Dan untuk di kali ini aku bakal bagiin informasi yang menarik banget nih. Kalau biasanya kalau di jam 4 kan kita ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa, teman-teman kita yang berprestasi ya Tomang Pro 2. Tapi kali ini tetap untuk informasi penting tetap buat kamu pelajar maupun mahasiswa, terutama Tomang Pro 2 yang tentu aja gak kalah menarik nih Tomang Pro 2. Yang pertama ternyata ada kisah inspiratif yang membuktikan bahwa mimpi besar itu bisa diraih oleh siapa saja. Jadi ya Tomang Pro 2, ada namanya Bapak Agung Sulistyo yang berhasil meraih gelar doktor dari program Doktor Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Jadi Tomang Pro 2 sebelum mencapai titik ini, perjalanan Bapak Agung juga penuh perjuangan. Jadi ia ini berasal dari keluarga sederhana di Tangerang dan pernah bekerja sebagai satpam di salah satu media massa di Yogyakarta nih Tomang Pro 2. Namun keterbatasan ekonomi tidak membuatnya berhenti belajar. Di tahun 2008 Tomang Pro 2, Bapak Agung juga memutuskan kuliah sambil bekerja. Jadi ia menyisihkan gajinya untuk membayar biaya pendidikan dan sering mengerjakan tugas kuliah saat menjalani jaga malam di pos satpam. Berkat kerja kerasnya dan kedisiplinannya Tomang Pro 2, ia ini berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana, kemudian melanjutkan ke jenjang magister hingga akhirnya meraih gelar doktor. Perjalanan hidupnya juga berubah ketika ia mendapatkan kesempatan menjadi dosen di sebuah sekolah tinggi pariwisata di Yogyakarta nih Tomang Pro 2. Dari yang awalnya bertugas menjaga keamanan, kini Agung berperan mendidik dan menginspirasi mahasiswa. Jadi Tomang Pro 2, menurut Agung, jangan pernah takut untuk bermimpi tinggi ya, meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana, karena mimpi adalah salah satu alasan untuk terus bergerak maju dan berusaha menjadi lebih baik di setiap harinya tentunya. Tomang Pro 2, semoga kisah ini bisa mengingatkan kita bahwa kesuksesan tidak selalu ditentukan oleh dari mana kita memulai, tetapi oleh seberapa besar kemauan kita untuk terus belajar, bekerja keras, dan tidak menyerah ketika menghadapi tantangan nih Tomang Pro 2.

0: pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru katyo cantoko kang lelumban ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kamu Perdua kali ini ada informasi buat kamu yang mungkin sedang mempersiapkan untuk seleksi beasiswa LPDP Taman Perdua, khususnya di tahap wawancara ya. Kali ini ada tips penting yang perlu diingat, yaitu adalah tetap jadi diri sendiri lah ya Taman Perdua. Ada pesan nih dari alumni LPDP sekaligus lulusan New York University, Rosi Setionugroho, yang menyebut bahwa wawancara LPDP ini sebenarnya bukan tentang mencari jawaban yang paling sempurna, melainkan menunjukkan kejujuran dan konsistensi tentunya. Menurutnya Taman Perdua, peserta ini gak perlu deh maksain diri buat ngejawab semua pertanyaan. Jadi kayak, kalau memang belum tahu, ya lebih baik mengaku dengan jujur daripada memberikan jawaban yang dibuat-buat. Selain itu, Taman Perdua pewawancara juga biasanya sudah membaca esai dan dokumen yang dikirim sebelumnya. Karena itu, mereka akan melihat apakah jawaban saat wawancara sesuai dengan pengalaman, terus tujuan studinya, dan juga rencana kontribusi yang telah dituliskan. Nah, Rosi ini juga bilang Taman Perdua bahwa pewawancara LPDP sudah berpengalaman menemui banyak banget kandidat. Jadi kayak, ya mereka itu sudah cukup pengalaman gitu ya, sudah mudah kali untuk mengenali jawaban yang tidak konsisten. Jadi Taman Perdua saat menghadapi wawancara tetap fokus pada cerita dan tujuan yang benar-benar kamu miliki. Karena pada akhirnya Taman Perdua yang dicari itu bukan sosok yang sempurna, tapi pribadi yang jujur, terus bisa memahami dirinya dan punya arah yang jelas untuk masa depan. Dan Taman Perdua yang sekarang lagi mempersiapkan proses seleksi beasiswa LPDP, semangat ya, semoga lolos Taman Perdua.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas.

0: terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan. Seperti kita berdua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tolong Pro 2, informasi berikutnya masih penting banget nih buat generasi muda tentunya, karena nih ada Joshua 17. Joshua 17 yang akan sampaikan pesan bagi generasi muda di acara UNESCO di Paris, teman Pro 2. Jadi ya, anggota grup K-pop Joshua dijadwalkan akan menghadiri acara UNESCO di Paris sebagai duta kehormatan pemuda UNESCO. Dan perwakilan 17 tersebut akan menyampaikan pesan dukungan bagi generasi muda dalam acara khusus nih, teman Pro 2. Ladies Entertainment mengumumkan bahwa Joshua akan mengikuti seremoni UNESCO X 17 Celebrating Youth Creativity and Well-being Together di Selasa, teman Pro 2. Harusnya di hari ini ya mereka mengumumkan, dan kegiatan itu akan berlangsung di 25 Juni waktu setempat di markas UNESCO di Paris. Joshua hadir dalam kapasitasnya sebagai duta kehormatan pemuda UNESCO yang mewakili 17 pada acara tersebut. Agenda itu digelar untuk meraihkan program dukungan pemuda global Going Together for Youth Creativity and Well-being, teman Pro 2. Melalui kesempatan tersebut, Joshua akan menyampaikan semangat dan dukungan kepada kalangan muda di berbagai negara. Sejumlah tokoh penting termasuk dari Khalid El Nani juga dijadwalkan menghadiri acara yang sama. Dan saat ditunjuk sebagai duta kehormatan pemuda UNESCO di tahun lalu, kalau gak salah teman Pro 2, iya di tahun 2024 teman Pro 2, 17 ini menyumbangkan dana sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat. Jadi donasi tersebut digunakan untuk membentuk Global Youth Grand Sims yang mendukung berbagai program pengembangan pemuda. Jadi dana itu teman Pro 2 dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan diri dan ketahanan generasi muda melalui berbagai kegiatan kreatif. Program tersebut juga mendukung pengembangan komunitas kreatif pemuda serta peningkatan kesehatan mental melalui beragam inisiatif. Selain itu, teman Pro 2, pada peringatan Hari Pemuda Internasional di tahun lalu, 17 kembali menyalurkan hasil lelang amal tambahan dan dana dari kegiatan Jupiter Prison, yaitu CCX 17, digunakan untuk memperluas dukungan kepada kelompok pemuda terpilih. Di mana sebelumnya, teman Pro 2, pada November tahun 2023, 17 diundang menghadiri Forum Pemuda UNESCO ke-13 di markas UNESCO. Grup tersebut kemudian resmi ditunjuk sebagai duta kehormatan pemuda pertama UNESCO pada Juni di tahun berikutnya nih, teman Pro 2.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kalau Pro 2, kalau tadi kita sudah di skena ya, siaran edukasi anak muda yang ngasih kamu informasi untuk pelajar dan juga mahasiswa khususnya Tawang Pro 2. Dan kali ini kita sudah beranjak untuk di sore ceria interval berikutnya ya. Dan sesaat lagi deh ya, kita akan ada masuk di Chang Chimen Tawang Pro 2. Nah, Chang Chimen itu apa sih kak? Chang Chimen Tawang Pro 2 nanti pokoknya kita bakal ngobrol selama 1 jam ke depan. So buat kamu wajib banget pantengin, selainnya aku bakal bikin story ya. Kamu bakal cek deh topik kita di hari ini apa Tawang Pro 2. So aku nyaranin kamu buat stay tune terus. Dan mungkin sekarang yang lagi di luar ya Tawang Pro 2, tenang aja, kamu tetap bisa terhubung dengan kita nih melalui aplikasi RRI Digital. Melalui aplikasi ini Tawang Pro 2 kamu bisa dengerin kita dari mana aja dan kapan aja. Tentu aja kamu anti ketinggalan banget deh pokoknya. Jadi kamu masih bisa tetap gabungan nanti lewat aplikasi RRI Digital Tawang Pro 2. Langsung aja ya download sekarang di Play Store ataupun App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: Pembicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
4: Pro 2 FM, Jember.

Sama Pro 2 seperti biasa di jam 5 ini kita masuk di Cang Cimen ya. Bincang ceria menyenangkan sama Pro 2. Seperti biasa kalau jam 5 kita bakal ngobrol selama 1 jam ke depan barengan kamu sama Pro 2. Jadi untuk topik kita di hari ini kan hari libur ya. Dan sebentar lagi juga mendekati liburan sekolah. Sepertinya sudah pada plong, sudah pada lega ya, sudah pada selesai untuk ujiannya. Mungkin tinggal classmate dan habis itu liburan deh teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku mau tahu nih rencana liburan kamu nanti. Kira-kira tempat mana yang bakal kamu datengin, terus berapa hari, berapa lama. Aduh, aku pengen tahu deh rencana liburan kamu teman Pro 2 untuk liburan sekolah nanti. So, ceritain aja barengan aku, nanti aku bakal baca ini teman Pro 2. Siapa tahu nih rencana liburan kamu bisa menjadi insight untuk teman Pro 2 lainnya. Dan langsung aja buat ya cerita di question box yang udah aku buat di story Instagram setelah ini. Atau kalau kamu mau ceritanya panjang kali lebar kali tinggi, langsung aja ketik di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 89 50.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Tomo Perdua, salah satu cara untuk melepas penat, melepas ketegangan ya, setelah mungkin berminggu-minggu kamu mengikuti ujian sekolah yang tanpa henti. Satu hari, dua mata pelajaran, setiap malam belajar, pagi masih buka, setelah ujian pun, ujian berikutnya, mapel berikutnya, belajar lagi. Setelah semua selesai satu minggu, masih ada remedi. Ya semangat lah ya teman-teman berdua di luar sana yang mungkin sekarang masih sekolah. Dan masih di, kayaknya kalau sekarang sudah di remedi ya, atau sudah ada yang rapotan? Sepertinya belum ya. Dan menjelang liburan teman-teman berdua, salah satu cara adalah liburan. Holiday teman-teman berdua, karena kapan lagi ya libur 2 minggu nih kamu. Jadi setelah kenaikan kelas mungkin ya, ini akan menjadi treat lah buat diri kamu, asik. Setelah perjuangan penuh melewati satu semester, satu tahun ini, kamu akhirnya memberikan apa untuk diri kamu teman berdua? Apakah liburannya ini benar-benar libur-libur dari semua aktivitas, alias ya udah di rumah aja full rebahan teman berdua? Ataukah menikmati waktu keluar, jalan-jalan, atau gimana nih holiday versi kamu yang sudah kamu rencanakan untuk liburan nanti teman berdua? So langsung aja ikut gabungan di WhatsApp Pro 2 di 081-559-70-89-50. Atau ya teman Pro 2, kalau mau lebih mudah kamu juga bisa langsung ketik di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember. Langsung aja ketik di situ, aku juga pengen tahu, nanti aku bakal bacain gabungan dari kamu teman Pro 2.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tolong Pre2, aku langsung aja deh bacain gabungan yang udah masuk. Kali ini ada dari Instagram Pre2 nih. Tolong Pre2 ada dari Dian Wardatul _. Ini jawabannya adalah di rumah and healing. Healing di rumah nih Tolong Pre2, me time. Itu juga menjadi salah satu cara untuk kamu apa ya, ngelemesin otak juga setelah ujian gitu ya. Jadi kayak menikmati waktu dengan diri sendiri di rumah, entah itu dengan full rebahan atau full nonton atau apapun itu Tolong Pre2. Yang penting mah ya jangan lupa tetap bergerak deh ya, untuk di salah satu hari nih kamu masa mau full rebahan Tolong Pre2, paling enggak sisakan untuk berapa menit gitu buat olahraga, untuk bergerak sebentar aja, karena itu juga penting banget biar kamu liburan itu juga tetap fit badannya Tolong Pre2. Dan selanjutnya Tolong Pre2 ada lagi gabungan dari WhatsApp ya, tadi aku udah bacain untuk dari Instagram. Kali ini ada dari WhatsApp nih, ada Fikri. Fikri, kalau liburan sekolah nanti saya dan teman-teman mau berencana naik ke Kawah Ijen. Selain jalan-jalan, sekalian foto-foto dan menikmati suasana alam. Soalnya selama sekolah jarang banget punya waktu kumpul lengkap, selalu sibuk sama aktivitas masing-masing. Nah, kalau Fikri memilih menikmati dengan wisata alam bareng teman-teman ya, selain refreshing, liburan seperti ini juga bisa jadi momen mempererat pertemanan sebelum kembali sibuk dengan aktivitas sekolah. Dan Fikri, semoga bisa terrealisasi ya. Semoga enggak wacana aja, dan tetap hati-hati nanti selama kamu liburan. Have fun deh sepokoknya bareng teman-teman kamu. Lanjut ada dari Anissa. Liburan mah enggak harus selalu keluar kota, Kak. Justru momen liburan bisa dimanfaatkan untuk mencoba hobi baru atau mengembangkan keterampilan yang selama ini belum sempat dilakukan. Nah, ini betul banget Anissa. Kalau aku lihat memang sekarang itu banyak banget kok kayak apa ya? Kayak apa namanya, di Jember itu kan juga banyak kayak ada merajut, terus ada merangkai bunga. Banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan Tolong Pre2. Lanjut lagi ada dari Salsa. Liburan sekolah nanti saya ingin lebih banyak di rumah, Kak, karena mau fokus menyiapkan beberapa target pribadi. Waduh,
1: luar biasa nih Salsa.
0: Tapi kalau ada waktu saya pengen wisata kuliner ke beberapa tempat yang lagi viral. Jadi tetap ada refreshnya. Setuju banget ya sama Salsa. Ini dia liburannya seimbang Tolong Pre2. Ada waktu istirahat, ada waktu bersenang-senang, ada juga waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi aktivitas berikutnya. Yang paling penting Tolong Pre2 liburannya tetap menyenangkan ya, dan bikin energi kembali penuh tentunya. Dan Tolong Pre2 ini sepertinya menjadi sesi terakhir untuk di Chang Chimen ya. Ada banyak banget rencana yang sudah masuk. Ada yang pilih menikmati alam, ada yang pilih kuliner aja, ada yang pilih di rumah aja. Dan apapun pilihannya Tolong Pre2, yang terpenting adalah memanfaatkan liburan dengan cara yang membuat diri kita bahagia dong, dan juga lebih fresh dan siap menyambut aktivitas berikutnya dengan semangat baru. Karena liburan bukan hanya soal pergi kemana, tapi juga tentang bagaimana kita mengisi waktu dengan hal-hal yang bermakna dan menyenangkan tentunya Tolong Pre2. Semoga nanti liburan kamu benar-benar bisa enjoy ya, bisa dinikmati, dan juga semoga aja ada hikmah yang bisa dipetik nanti selama liburan. Dan tentu aja tujuannya sebenarnya ya balik lagi beraktivitas tapi dengan semangat yang baru Tolong Pre2.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat. Parah.
3: Ini ayo.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Memperdua informasi berikutnya ya, berarti kita sudah masuk di sore ceria interval terakhir di hari ini dalam memperdua. Jadi kita ada di UPS ya, upgrade skill, yang akan ngebahas seputar hobi, skill, bisnis ataupun ke lifestyle juga teman perdua. Kali ini aku ada informasi yang menarik banget nih teman perdua. Siapa tahu nih dari kalian ada yang punya kepikiran untuk punya kebun sendiri yang hasilnya bisa langsung masuk ke dapur. Nah sekarang kan ada tren yang makin populer, namanya adalah edible garden atau kebun pangan teman perdua. Jadi edible garden adalah konsep berkebun dengan menanam tanaman yang bisa dikonsumsi seperti sayur-sayuran, terus buah-buahan, rempah hingga bunga yang dapat dimakan. Jadi taman di rumah bukan cuma enak dipandang, tapi juga bisa menghasilkan bahan makanan segar untuk kebutuhan sehari-hari. Menariknya teman perdua, konsep ini bisa diterapkan meski lahan yang dimiliki terbatas nih, halamannya kecil. Terus mungkin bisa di teras, bahkan di balkon. Itu juga bisa banget teman perdua disulap menjadi kebun pangan mini. Kalau ingin mulai mencoba, langkah pertamanya mungkin adalah ini ya, memilih lokasi yang mendapat cukup sinar matahari sih. Meskipun sesempit-sempitnya ya teman perdua, tapi sinar matahari itu paling penting menurutku. Jadi kayak di sekitar 6-8 jam per hari lah minimal, itu tempat itu terkena sinar matahari. Setelah itu siapkan media tanam yang subur dengan tambahan kompos atau pupuk organik. Untuk pemula mungkin tanam cabai, tomat, selada, bayam, dan kemangi. Ini mungkin bisa jadi pilihan karena relatif mudah dirawat dan sering digunakan dalam masak, dalam masakan sehari-hari juga tentunya. Selain itu penggunaan mulsa atau penutup tanah ini juga bisa membantu menjaga kelembapan tanah dan mengurangi pertumbuhan gulma. Jangan lupa untuk mengatur penyiraman secara rutin ya teman perdua, agar tanaman tumbuh optimal. Bukan cuma menghasilkan sayuran segar, edible garden juga punya banyak banget manfaatnya. Mulai dari membantu mengurangi penggunaan bahan kimia, menghemat pengeluaran dapur, hingga mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan karena mengurangi jejak karbon dari distribusi pangan. Jadi teman perdua, kalau selama ini halaman atau sudut rumah masih kosong, mungkin segeralah ya, ini mungkin saatnya untuk mencoba menanam sesuatu yang bisa dipanen dan dinikmati sendiri. Siapa tahu nih teman perdua, dari hobi berkebun sederhana kamu bisa mendapatkan makanan yang lebih sehat sekaligus pengalaman seru melihat tanaman yang tumbuh setiap harinya.

0: setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tamang Perdua pernah enggak sih pas HP nih tiba-tiba berdering ya Tamang Perdua, bukannya semangat mengangkat malah muncul kayak rasa deg-degan dan berharap yang menelpon langsung chat aja gitu ya, kayak duh bisa gak sih chat aja gitu. Ternyata Tamang Perdua, kalau kamu pernah merasakan hal itu ya, ternyata kamu gak sendirian loh ternyata. Jadi Tamang Perdua, kondisi ini tuh dikenal dengan istilah phone phobia atau telephobia Tamang Perdua, yaitu adalah rasa takut dan cemas saat harus menerima maupun melakukan panggilan telepon ya Tamang Perdua. Meskipun sebenarnya terdengar sepele ya, kayak penelitian ternyata menunjukkan bahwa sebagian orang memang mengalami kecemasan nyata ketika mendengar telepon berdering. Bahkan ada yang langsung merasa tegang sebelum tahu siapa yang menelpon, baru bunyinya doang. Apalagi kalau tahu tuh yang menelpon adalah mantan. Waduh, ini tegangnya makin plus-plus lagi sama berdua. Kenapa bisa begitu? Salah satu penyebabnya adalah karena saat berbicara lewat telepon, kita tidak bisa melihat ekspresi wajah atau bahasa tubuh lawan bicara. Semua berlangsung spontan, sehingga sebagian orang takut salah bicara, terus kayak takut canggung dan juga khawatir dinilai negatif Tamang Perdua. Beberapa tanda ponfobia antara lain adalah sering menunda mengangkat telepon, lebih memilih membalas lewat chat, takut salah menjawab saat berbicara, hingga muncul reaksi fisik seperti jantung berdebar-debar. Waduh, ini siapa sih yang nelpon kira-kira gitu ya. Dan juga tangan berkeringat atau nafas terasa lebih pendek ketika menerima panggilan. Menariknya Tamang Perdua, kondisi ini juga sering dikaitkan dengan kecemasan sosial, terutama rasa takut dipermalukan, dikritik, atau mungkin tidak mampu untuk memberikan respons yang dianggap tepat. Padahal Tamang Perdua, di era sekarang banyak orang yang memang lebih terbiasa berkomunikasi lewat pesan teks dibandingkan panggilan suara. Namun jika rasa cemas itu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Tamang Perdua, bisa jadi sih ada faktor psikologis yang perlu diperhatikan lebih lanjut nih Tamang Perdua. Jadi Tamang Perdua, kalau kamu lebih nyaman chat daripada telepon, belum tentu ya kamu mengalami ponfobia. Tapi kalau setiap kali HP berdering rasanya seperti menghadapi ujian dadakan, nah ini mungkin kamu perlu nih mulai mengenali penyebabnya Tamang Perdua.

0: Pria bernama Herbert Nitz dikenal dengan sebutan The Deepest Man on Earth karena pernah menyelam sejauh 253 meter tanpa oksigen. Pada tahun 2012, ia mencatat rekor penyelaman terdalam tanpa bernafas selama 9 menit di dekat Santorini, Yunani, sebuah pemecahan rekor yang membuatnya hampir meninggal karena mengalami nitrogen narkosis atau kehilangan kesadaran karena terpapar tekanan tinggi. Dengan melakukan berbagai teknik, pria asal Austria berusia 51 tahun ini dilaporkan dapat meningkatkan kapasitas paru-parunya menjadi 14 liter. Padahal kapasitas paru-paru orang pada umumnya hanya sekitar 6 liter. Herbert Nitz memegang 33 rekor penyelaman bebas, termasuk menjadi orang yang dapat menyelam paling dalam di dunia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria. Ceriain sore lu bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

kaum predua mungkin ya di tengah padatnya kesibukan harian, kayak lelah banget dan penat banget, tentu menjadi hal yang sangat wajar yang kamu rasakan kaum predua. Nah, memberikan self reward atau penghargaan bagi diri sendiri nih bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengembalikan semangat. Apresiasi ini terbukti ampuh meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental secara optimal nih kaum predua. Namun ya, perlu diingat juga kaum predua bahwa menghadiahi diri sendiri bukan berarti kamu bebas berfoya-foya tanpa batasan yang jelas ya teman predua. Jadi kayak ini bukan boros ya. Jadi kita harus memilah aktivitas sederhana namun tetap bermakna demi produktivitas jangka panjang yang lebih baik. Nah teman predua, langkah cerdas itu harus kita olah, ini penting banget agar dompetmu ini tetap aman dan juga menjaga kesehatan psikologis juga selalu terjaga. Jadi teman predua, untuk self reward sendiri itu merupakan tindakan mengapresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih, bukan penghargaan diri. Bentuk penghargaan diri tersebut itu sangat efektif untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam diri kamu. Misalnya ya, ini kan udah selesai ujian, terus kayak kamu, wah nanti kalau nilaiku bagus, aku mau kasih diriku bolehin makan coklat deh full 5 gitu. Waduh, banyak nih. Atau mungkin, aduh aku udah capek banget ujian, jadi sudah mau self reward sekarang, mau berenang, boleh. Dan yang nomor 2, kamu bisa memanjakan diri melalui cara yang sederhana, kayak mungkin apalagi ya caranya ya, oh membeli barang impian itu juga bisa, atau mungkin sekedar meluangkan waktu untuk bersantai dengan diri sendiri atau me time itu juga boleh. Pilihan lain seperti berlibur terus kayak kemana gitu ya, ini juga bisa mengembalikan energi positif setelah lelah beraktivitas. Alasan utama pentingnya self reward adalah karena kamu memang pantas mendapatkannya teman predua, tanpa perlu merasa ragu. Jadi kayak penghargaan ini tuh bukan cuma soal merayakan hasil akhir sebenarnya ya, melainkan bentuk apresiasi tulus dari diri kamu untuk kamu sendiri atas segala perjuangan kerasmu yang sudah kamu lakukan teman predua. Bahkan ya, saat mengalami kegagalan pun usaha yang telah kamu kerahkan tetap wajib kita rayakan teman predua. Proses ini terbukti ampuh memicu emosi positif di dalam otak sekaligus meningkatkan rasa percaya dirimu teman predua. Mungkin ya, me time itu tadi juga bisa menjadi cara terbaik ya untuk mengisi kembali. Kamu bebas main game, nonton, atau mungkin workout aja di kamar, atau mungkin pergi liburan ke pantai. Buat ciwi-ciwi bisa juga memanjakan diri dengan perawatan tubuh kayak spa gitu teman predua. Ya apapun bentuk self reward kamu teman predua, terima kasih sudah bekerja keras untuk sepanjang hari. Dan semoga dengan self reward kamu bisa kembali semangat dengan pikiran yang lebih sehat teman predua.

Tahukah Anda? Rumah tembakau adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bambu kokoh beratapkan daun tebu. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah adat. Fungsi utama dari rumah tembakau adalah untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik. Keberadaan rumah tembakau yang ada di area persawahan menjadi tempat wisata yang sangat menarik, sederhana, dan istimewa. Bangunan ini sering dijumpai di daerah penghasil tembakau

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mom Pro 2 gak kerasa banget udah berapa jam ya aku nemenin kamu di sore ceria kali ini Mom Pro 2. Tapi tenang aja, perjumpaan kita masih belum berakhir, karena aku bakal lanjut nemenin kamu di Music Live Chat di jam 7 sampai dengan jam 8 malam Mom Pro 2. So setelah ini bakal ada kabar-kabar menarik di dunia musik, baik lokal maupun mancanegara ya Mom Pro 2. So stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2, menkyu ke Tiongkok hingga akhir pekan promosikan Panda Bond. Informasi kedua, MPR dorong pelestarian Lengger Banyumas sebagai warisan budaya. Informasi yang terakhir teman Pro 2, mahasiswa Poli-J kembangkan yogurt bar berbahan biji ketapang dan daun murbei. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini bertolak ke Tiongkok untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor Tiongkok. Panda Bond adalah diversifikasi surat utang yang dilakukan pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan luar negeri. Penerbitan Panda Bonds dalam denominasi yuan juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murtijat menegaskan pelestarian seni tradisi Lengger Banyumas merupakan bagian penting dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat karakter dan kesadaran kebangsaan generasi muda. Hal itu disampaikan Lestari saat menghadiri kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat bertajuk Lengger Banyumas Menjaga Warisan Merawat Kesadaran Bangsa di Pondopo Sipanji, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Mahasiswa Politeknik Negeri Jember atau PoliJ mengembangkan inovasi pangan fungsional berupa yogurt bar berbahan dasar biji ketapang dan bubuk daun murbei. Produk tersebut dikembangkan oleh Vita Marvella bersama timnya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan atau TRP Jurusan Teknologi Pertanian. Ini sebagai upaya memanfaatkan bahan baku lokal yang selama ini belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Inovasi ini juga menawarkan alternatif camilan sehat dengan kandungan gizi yang bernilai. Vita juga menjelaskan bahwa ide pengembangan produk ini berawal dari banyaknya biji ketapang yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, namun belum memiliki nilai ekonomi yang maksimal. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Masih barengan aku di Talia di Music Live Chat atau MLC ya teman Pro 2. Seperti biasa, MLC akan menghadirkan lagu-lagu terbaik yang siap nemenin suasana malam kalian. Mulai dari lagu hits, lagu favorit. Tapi gak cuma lagu aja teman Pro 2, aku juga bakal kasih informasi kamu di dunia musik ya. Baik untuk artis lokal, lagu lokal maupun artis luar, lagu luar, aku kasih semua infonya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di malam hari ini ada info menarik dari musisi siapa nih? Waduh, kayaknya hari ini ada info menarik dari musisi luar nih teman Pro 2. Belum aku spill dulu teman Pro 2, so buat kamu pantengin terus barengan aku selama 1 jam ke depan sampai jam 8 malam teman Pro 2. Stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Pro 2, kali ini ada kabar dari salah satu musisi dunia yang lagu-lagunya sering banget menemani banyak momen, yaitu ada Ed Sheeran, Teman Pro 2. Jadi Ed Sheeran ini mengumumkan rencananya untuk mengambil jeda dari dunia musik setelah menyelesaikan tour konsernya tahun ini. Kabar tersebut ia sampaikan langsung saat tampil dalam pembukaan tour Amerika Utara Loop di Arizona, Amerika Serikat. Di hadapan para penggemar Teman Pro 2, Ed Sheeran ini mengatakan bahwa setelah tur berakhir, ia ingin fokus mengurus keluarga, terutama kedua anaknya yang masih kecil, Teman Pro 2. Keputusan ini sebenarnya bukan hal baru bagi Ed Sheeran ya, Teman Pro 2. Sebelumnya tuh ia juga pernah beberapa kali mengambil waktu istirahat dari dunia hiburan setelah menyelesaikan rangkaian tur besar. Karena baginya, Teman Pro 2, keluarga tetap menjadi prioritas utama di tengah kesibukan sebagai musisi internasional. Menariknya lagi, pengumuman ini datang tidak lama setelah Ed Sheeran memutuskan berpisah dengan label rekaman yang telah menaunginya selama 15 tahun. Jadi menurutnya keputusan tersebut bukan karena konflik ya, Teman Pro 2, melainkan karena prioritas hidupnya kini telah berubah sejak menjadi seorang ayah. Dan Teman Pro 2, meskipun akan vakum sementara, para penggemar tentu tidak perlu khawatir. Ed Sheeran masih akan menyelesaikan seluruh jadwal tur yang berlangsung hingga November mendatang sebelum benar-benar mengambil waktu istirahat. Teman Pro 2, dari kisah ini kita belajar nih ya, kalau sesibuk apapun seseorang mengejar karir dan impian, keluarga tetap menjadi bagian penting yang perlu mendapatkan waktu dan perhatian tentunya.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Maka

Tomom Pro 2 kali ini ada kabar yang membanggakan banget dari dunia musik internasional nih, khususnya buat para Swifties ya Tomom Pro 2. Jadi Taylor Swift resmi dilantik ke dalam Songwriters Hall of Fame tahun 2026 nih Tomom Pro 2. Dan yang lebih spesial lagi, Taylor menjadi musisi perempuan pertama termuda yang berhasil masuk ke jajaran penulis lagu terbaik dunia tersebut Tomom Pro 2. Momen ini berlangsung pada 11 Juni kemarin Tomom Pro 2 di New York, Amerika Serikat, dan menjadi semakin emosional ketika Taylor menyampaikan pidato selama lebih dari 20 menit. Dalam pidatonya sih, ia mengenang perjalanan panjang karirnya sejak masih remaja hingga menjadi salah satu musisi paling berpengaruh di dunia. Taylor juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, dan juga ia mengenang bagaimana keluarganya rela meninggalkan kehidupan mereka di Pennsylvania dan pindah ke Nashville demi mendukung mimpinya menekuni dunia musik dan penulisan lagu. Menurut Taylor juga, di tengah berbagai tantangan yang ia hadapi selama lebih dari 2 dekade dia berkarir, mulai dari kritik, tekanan industri musik, hingga juga kehilangan privasi, adalah satu hal yang mungkin terasa paling mudah untuk dilakukan, yaitu adalah menulis lagu. Dalam acara tersebut, Tomom Pro 2 penghargaan diberikan langsung oleh sutradara legendaris, yaitu adalah Steven Spielberg, dan juga sosok yang disebut Taylor sebagai salah satu inspirasi besar dalam cara ia bercerita melalui karya-karyanya. Pencapaian ini juga makin menegaskan ya Tomom Pro 2 bahwa konsistensi, kerja keras, dan juga keberanian tentunya untuk terus berkarya bisa membawa seseorang mencapai level tertinggi di bidang yang mereka cintai, Tomom Pro 2. Dan Tomom Pro 2, kisah Taylor Swift juga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa setiap mimpi besar biasanya berawal dari dukungan keluarga, dan tentu proses yang gak mudah, prosesnya panjang pasti, dan juga keberanian untuk terus percaya pada kemampuan diri sendiri ini Tomom Pro 2. Dan untuk itu Tomom Pro 2, aku bakal puterin juga untuk lagunya Taylor Swift ya. Untuk Swifties di luar sana pasti bangga banget nih, karena idolanya menjadi musisi perempuan terbaik di dunia nih Tomom Pro 2.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Radio FM Jember.

Yeay, gak kerasa banget Tomom Pro 2, aku udah nemenin kamu di Music Live Chat hari ini. Dan Tomom Pro 2 ini berarti sudah saatnya aku pamit undur diri, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.55 alias sudah hampir pukul 8 malam Tomom Pro 2. Ini berarti selanjutnya kau bakal ditemenin sama JG Malam yang bakal nemenin kamu sampai tengah malam nanti. So, kamu wajib stay tune terus, karena setelah ini bakal ngobrol bareng narasumber yang luar biasa banget Tomom Pro 2. Aku Dita Aulia, pamit undur diri. Terima kasih yang udah nemenin aku dari sore ceria tadi. Sampai jumpa lagi besok ya. Besok kita masih ketemu Tomom Pro 2. So stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku pamit Tomom Pro 2. Bye bye.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana tanggal merahnya hari Selasa? Sepertinya sih didukung banget sama semesta, hari ini gak ada hujan ya. Ditambah lagi sorenya cantik banget sih teman Pro 2. Dan aku harap kamu tadi sore sempat menikmati gimana langit sorenya Jember. Kalau enggak sih ya menurut aku gak apa-apa juga sih. By the way teman Pro 2, di jaga malam pukul 8 malam udah siap banget buat nemenin malam hari kamu selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 11 malam barengan sama aku Devi Wulandari di edisi 16 Juni 2026. Nah, di interval pertama aku tidak seorang diri, tentu saja aku ditemenin sama teman aku. Dan malam hari ini aku ditemenin sama teman dari FK2H. Hai.
1: Halo Kak, selamat malam teman Pro 2.
0: Nah, tuh dia teman Pro 2. Kayak kita langsung kenalan kali ya. Barengan sama siapa sih aku malam hari ini nih?
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, selamat malam. Teman-teman yang lagi santai di rumah, di perjalanan, atau mungkin lagi sambil nugas nih di kosnya. Perkenalkan, nama aku Nabila Halima Fitria dan aku biasa dipanggil Nabila atau Cibil nih Kak. Aku merupakan mahasiswa aktif di semester 2 di Universitas Jember Fakultas Hukum, dan juga aku aktif di FK2H atau yang biasa disebut dengan Forum Kajian Keilmuan Hukum nih Kak.
0: Oke, FK2H, Forum Betul. Kajian
1: Keilmuan Hukum.
0: Keilmuan Hukum. Nah, mungkin buat teman Pro 2 baru aja nih dengerin si FK2H ini. Kira-kira nih UKM yang satu ini tuh bergerak di bidang apa sih?
1: Oke, teman-teman Pro 2, jadi FK2H ini adalah sebuah unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan wadahnya teman-teman dari FH untuk berkembang dan juga berprestasi nih Kak. Nah, FK2H juga punya slogan nih. Slogannya juga unik banget nih Kak, yaitu bersama, berkarya, dan juga berprestasi nih Kak. Sesuai dengan anak-anak FK2H yang ada di dalamnya. Mereka juga berprestasi baik di bidang debat, karya tulis, legal opinion, bahkan juga terbit jurnal nih Kak.
0: Keren-keren ya, aktif-aktif banget ya teman-teman yang ada di FK2H ini. Dan pastinya ini jadi tempat mahasiswa hukum untuk berprestasi di berbagai hal.
1: Betul,
0: gitu ya Nabila ya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Kalau boleh ngerti nih, akhir-akhir ini ada kegiatan apa aja sih di FK2H yang mungkin bisa nih diceritain dulu ke teman Pro 2 sebelum kita ngebahas topik malam hari ini.
1: Oke, jadi FK2H itu kemarin beberapa hari yang lalu itu ada 3 program kerja nih Kak yang sangat insightful dan juga seru-seru banget. Oke, yang pertama itu adalah debat coaching space. Nah, program ini itu dilakukan di Universitas Jember dan teman-teman dari FK2H itu melakukan sebuah coaching debat Kak. Bahkan mereka juga melakukan prakteknya di praktek di mana debat itu berlangsung gitu. Gimana praktek debat dan gimana mereka berargumen dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua, FK2H juga mengadakan legal case analysis corner. Nah, program ini itu kayak kita itu nonton film nih Kak. Filmnya seru banget. Terus habis itu kita diskusi, terus ada FGD. Iya, terus FGD itu adalah sebuah forum discussion group. Nah, nanti itu teman-teman dibagi gitu loh Kak. Ada kayak pemerintah, ada masyarakat, terus ada LSM, ada juga mahasiswa gitu untuk diskusi bareng-bareng.
0: Iya.
1: Terus yang terakhir itu ada FK2H Legal Skill Training. Nah, kalau ini itu fokusnya di karya tulis Kak, yaitu legal opinion hukum. Nah, teman-teman itu diajarin bagaimana sih cara untuk menulis legal opinion yang baik, dan mereka juga bisa terjun ke dunia lomba nantinya gitu. Bahkan mereka itu juga ada lomba internal nih bareng-bareng teman-teman FK2H gitu.
0: Oke. Aktif banget, repot banget ya.
1: Betul Kak, tapi insight banget Kak.
0: Bener, kayak bener-bener produktif deh kalau gabung sama FK2H ini ya.
1: Betul.
0: Ada nganggurnya gak sih teman-teman yang tergabung di FK2H ini?
1: ada sih kak, tapi nganggurnya itu tetap kayak nongkrong diskusi bareng-bareng gitu.
0: Oh, iya. Oke. Kegiatan santainya juga tetap ini ya, ada value di dalamnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Kayak tadi nonton film, endingnya juga tetap ada FGD ntar afternya.
1: Iya, betul kak.
0: Seru sih. Nah, Nabila, kita malam hari ini ngebahas tentang topiknya apa nih yang mau dibahas?
1: Oke, jadi kita hari ini itu bakal ngebahas soal dilema amplop merah, hadiah atau tindak pidana kupas korupsi, gratifikasi dan juga pemerasan nih kak.
0: Well,
1: iya.
0: Serius banget ya teman
1: tapi bakal tetap asik kok kak.
0: Oke. Nah, malam hari ini tentang topik itu tadi nih dari Nabila sendiri. Bisa kali ya sebagai awalan ceritain dulu dong, sebenarnya kenapa sih topik ini nih dipilih buat dibawain malam hari ini?
1: Oke, jadi kak, kalau boleh jujur, hampir semua orang Indonesia itu udah pernah ada di situasi ini kak. Kenapa tuh? Karena bayangkan nih, ada seseorang bapak-bapak yang mau ngurus surat izin usaha kecil-kecilannya di kantor dinas, sudah bawa berkas-berkas yang lengkap, sudah bolak-balik 3 kali, tapi hasilnya apa kak? Nol. Dan ternyata di sana itu bapak ini pernah dibilangin sama temennya kalau misalnya coba deh pak, kamu masukin amplop merahnya, nanti beres kok semuanya gitu. Dan setelah itu ternyata selang beberapa jam atau selang beberapa hari, sehari bahkan kak, itu selesai semua masalahnya dan beres nih. Jadi bapak-bapaknya itu bisa secara langsung untuk mengurus berkas atau dokumen dari pelaksanaan usaha kecil-kecilan itu tadi kak, gitu.
0: Oh, maksudnya amplop merah itu tuh dalam tanda kutip.
1: Iya, betul.
0: Oke. Aduh, seru banget nih ya. Udah di-spill dikit topik kita malam hari ini, teman Pro 2 sama Nabila. Nah, kalau nih kamu sering mungkin ya menemui hal-hal seperti yang dimaksud sama Nabila, penting banget untuk kamu simak malam hari ini, jaga malamnya. Dan untuk pembahasan lebih lanjut kayak sih kita simpen dulu kali ya, biar teman Pro 2 penasaran gitu loh Nabila.
1: Oke.
0: Kita bakalan balik lagi saat lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam.

0: apakah kamu tahu apa itu songkok Nusantara? Songkok dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah skull cap, yang berfungsi untuk menutupi setengah lingkaran pada bagian atas kepala pria. Namun, karena pengaruh penjajahan wilayah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, istilah dari skull cap berubah menjadi song cap, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi songkok. Songkok pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab, dan mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itulah, umat Muslim di Nusantara mulai menggunakan songkok untuk atribut busana keseharian dan sebagai identitas keagamaan. Dalam sejarah kebangkitan nasional daerah Jawa Timur di tahun 1978, mencatat di akhir bulan Juni 1921, Soekarno mengusulkan agar songkok dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dan saat ini, songkok sudah banyak memiliki variasi. Salah satunya, yakni adalah songkok Nusantara. Ciri khas dari songkok Nusantara identik dengan motif batik dan bernuansa bumi Nusantara sebagai penggambaran dari kekayaan budaya Indonesia. Songkok ini juga tren loh di semua kalangan remaja maupun tua.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: Few inches later.
3: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari. Dan malam hari ini aku ditemenin sama Nabila dari FK2H Universitas Jember. Ngobrolin tentang dilema amplop merah nih teman Pro 2, yang tadi udah dijelasin ya sama Nabila, yang bakal kita bahas di malam hari ini. Oke Nabila, jujur ya, sampai semua orang itu tuh sebenarnya pernah ngalamin situasi yang udah kamu jelasin tadi, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Pas lagi ngurus sesuatu, ditawarin amplop merah.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, sebenarnya dalam hukum kita nih ya, amplop seperti itu masuk kategori apa sih? Apakah korupsi, suap, atau mungkin ada istilah yang lainnya nih?
1: Oke, jadi gini Kak Devi. Nah, dalam dunia hukum, khususnya di KUHP nasional kita, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, ada beberapa istilah nih yang menarik nih Kak, yang berkaitan dengan amplop merah tadi. Nah, yaitu ada korupsi, suap atau yang kita kenal dengan gratifikasi, dan juga pemerasan nih. Tapi masyarakat itu sering mencampur adukan ketiganya nih Kak. Padahal itu beda-beda loh Kak. Oke, aku bakal jelasin analoginya. Gini, kalau yang korupsi itu ibaratnya ada seseorang yang mengambil uang kas negara atau bahkan kas perusahaannya dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadinya nih Kak, untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu jelas merugikan banyak orang nih Kak. Nah, kalau suap itu ibaratnya nih aku sama Kak Devi nih, deal-dealan gitu. Kita bilang kalau misalnya Kak Devi bilang saya kasih nih ya, terus aku bilang aku bakal urus semuanya Kak Devi, nanti lancar aja. Nah, kayak contoh yang tadi nih Kak, itu termasuk di suap gitu.
0: Jadi amplop merah itu tadi itu termasuknya ke suap gitu ya?
1: Iya, betul. Nah, kalau yang terakhir yaitu korupsi. Nah, itu lebih mengarah kepada sedangkan pemerasan itu kebalikannya nih Kak. Jadi si pejabat yang minta duluan nih, dia maksa gitu. Dan kita terpaksa untuk memberi karena tidak ada pilihan lain Kak. Karena udah didoktrin tadi. Nah, kasus si bapak tadi itu yang aku bilang tadi, itu lebih mengarah ke suap. Dan yang bikin kaget nih Kak, di KUHP kita pasal 604 dan juga 605 nih teman-teman Pro 2, keduanya itu bisa dipidana nih, baik si pemberi amplop maupun si penerima amplop nih Kak.
0: Oke. Jadi nih si yang analogi yang dikasih sama Nabila tadi, kayak misalkan si ibu itu kan,
1: kan
0: ngasih amplop, itu bisa kena hukum juga ya?
1: Iya betul Kak, betul.
0: Oke. Banyak sih orang-orang yang nggak ngerti kayak gitu.
1: Iya.
0: Iya kan? Karena kan kadang tuh, yaudah Bu, ini totalnya segini gitu kan. Terus ya udah bayar-bayar aja biar lancar gitu
1: bener,
0: kan.
1: Iya benar Kak, biar prosesnya beres kan.
0: Ternyata ya. Oke, jadi bedanya tipis banget ya antara suap dan juga pemerasan.
1: Betul.
0: Nah, Nabila bisa kasih contoh nyata gak sih kasus pemerasan dalam jabatan yang pernah terjadi di Indonesia nih?
1: Oke, kalau pemerasan itu lebih mengarah ke, jadi kan kalau misalnya tadi pemerasan itu kan ada doktrin dari si pejabatnya nih Kak. Nah, kalau kasus nyatanya itu kita bisa lihat di oknum pegawai pajak yang memeras wajib pajak dengan ancaman akan menaikkan nilai pajaknya nih Kak, yang harus dibayar kalau tidak ada uang damainya nih. Nah, wajib pajak yang sebenarnya sudah penuh terpaksa untuk dibayar karena warga-warganya ini udah gak ada pilihan lain gitu loh Kak. Jadi mereka harus membayar uang damai ini tadi gitu. Nah, jadi kan dari warga-warga sekitar nih kan merasa takut nih ya Kak. Harusnya kan si pejabat ini melindungi, tapi ternyata dia itu malah memanfaatkan kekuasaannya Kak untuk kepentingan pribadinya gitu.
0: Itu ada aturannya gak sih?
1: Iya, betul Kak. Nah, aturannya teman-teman Pro 2 ada di KUHP nasional, di mana perbuatan ini dijerat di pasal 607 nih, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun nih. Dan tidak main-main loh teman-teman Pro 2, karena pada akhirnya di KUHP nasional itu juga diatur para penjerat yang melakukan hal ini gitu Kak Devi.
0: Aduh ngeri juga ya teman-teman Pro 2, sampai 12 tahun loh kalau ketahuan. Serius banget ancamannya. Nah Nabila, jadi tadi kan sempat disebutin juga nih soal korupsi. kan? Nah kalau korupsi sendiri, contoh nyatanya yang paling sering kita dengar di berita itu kayak apa sih?
1: Oke, jadi kalau korupsi itu lebih banyak lagi nih kak yang terjadi. Nah kalau yang paling ikonik itu ada di kasus EKTP nih kak. Nah di mana anggaran penggadaan EKTP yang seharusnya untuk melayani masyarakat nih justru dikorupsi oleh aparat penegak hukum kita atau aparat DPR kita, pejabat kita kak. Nah dan itu hingga 2,3 triliun nih kak.
0: Banyak juga ya.
1: Iya, padahal itu uang rakyat loh kak.
0: Nah
1: terus kasus korupsi ini ada juga di masa pandemi nih kak. Nah kan ada di masa COVID-19 tuh kan. Nah itu ada bansos nih kak yang seharusnya disalurkan untuk rakyat, ternyata itu juga dikorupsi oleh pejabat negara kak.
0: Dan mungkin ini agak out of topic sih ya teman-teman berdua. Yang sekarang juga lagi happening ya kan, yang mana tuh baru-baru ini si korupsi dengan jumlahnya satu hari 1 miliar apa 1 triliun.
1: Iya betul-betul kak.
0: Oke. Nah dalam aturan mungkin perundang-undangan itu tuh ada yang diaturnya sedetail itu gak sih Nabila?
1: Iya kalau korupsi juga ada nih kak. Tadi kan kalau suap sama pemerasan juga ada nih kak. Nah kalau korupsi itu dijerat di pasal 603 nih kak. Yang mengancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun kak. Lebih gede lagi.
0: Oke.
1: Bahkan juga bisa seumur hidup kalau dilakukan dengan keadaan tertentu seperti saat bencana atau krisis nih kak. Karena kan kalau misalnya nih masyarakat lagi mengalami bencana, krisis tapi ternyata pejabatnya melakukan korupsi, nah kan itu makin kuat lagi nih kak jeratannya.
0: Bener, kayak etikanya bener-bener nol dan minus sih.
1: Iya betul.
0: Kayak misalkan waktu berarti pas COVID-19 itu bisa jadi yang korupsi dihukumnya seumur hidup.
1: Iya bisa jadi kak, cuman kan nanti perlu ada proses hukumannya juga di pengadilan gitu.
0: Oke, 2,3 triliun
1: ya
0: tadi yang disebutin.
1: Iya, itu yang EKTP kak.
0: Oke, susah sih buat dibayangin, terlebih aku ya yang gak pernah lihat uang sebanyak itu ya.
1: Oke.
0: Tapi Nabila, ada yang menarik nih. Kita tadi kan dibahas juga soal amplop di kelurahan yang awal banget tuh kan.
1: Oke.
0: Amplop dari warga ke pejabat. Nah sekarang itu tuh gimana kalau kasusnya dibalik, pejabat yang itu menerima hadiah dari pengusaha. Misalnya nih diajak makan mewah, terus juga kalau gak gitu dikasih jam tangan. Kan kadang ada tuh yang kayak gitu. Atau maybe diajak liburan gratis. Itu sebenarnya masuk kategori apa?
1: Oke, ini pertanyaan bagus sekali Kak Devi. Nah ini dalam hukum itu bisa disebut dengan gratifikasi atau suap Kak tadi. Nah dan yang paling banyak salah kaprah di masyarakat bahkan di kalangan pejabat sekalipun. Karena gratifikasi ini bisa berupa uang, barang, atau makanan-makanan mewah yang disebutkan Kak Devi tadi. Bahkan tiket pesawat, voucher hotel, jam tangan, bahkan diskon-diskon yang gak wajar juga Kak. Gitu. Nah semua itu termasuk di gratifikasi teman-teman Pro 2 karena diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan ada kaitannya dengan jabatan gitu Kak.
0: Ada contoh nyatanya gak sih?
1: Oke ada Kak. Nah contoh nyatanya itu ada pejabat daerah yang menerima mobil mewah dari rekan proyeknya nih Kak. Nah secara sosial si pemberi bilang itu tanda terima kasih aja sih. Tapi ternyata secara hukum karena si pejabat punya kewenangan nih kak dalam proses pengadaan proyek itu maka mobil itu bisa dilaporkan sebagai gratifikasi nih kak. Dan dalam proses dalam sistemnya gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada KPK dalam 30 hari sejak kerja diterima berdasarkan ketentuan yang berlaku dianggap sebagai suap dan si pejabat itu bisa dijerat pidana nih kak. Meski awalnya ia bilang saya cuma terima aja gitu.
0: Oh, oke oke oke. Nah, berarti kayak kita enggak boleh sembarang kasih-kasih dong ya.
1: Iya, betul Kak, betul. Harus hati-hati juga.
0: Tuh dia teman Pro 2 ya, jangan langsung aja ngasih hadiah ke Bapak Lurah gitu. Iya. Itu bisa termasuk ke gratifikasi kan?
1: Iya, betul Kak.
0: Oke. Jadi ada kewajiban lapor juga ya Nabila ya?
1: Iya, ada.
0: Kalau nerima-nerima kayak gitu. Nah, berarti kalau pejabat nih mau aman, harusnya lapor dulu ke KPK gitu kalau nerima barang-barang
1: iya,
0: hadiah.
1: Iya, betul Kak, betul. Dan ini banyak pejabat yang belum paham nih soal ini Kak. Mereka enggak tahu sih, pura-pura enggak paham atau enggak paham soal mekanismenya. Nah, terus mekanisme pelaporannya itu sebenarnya pun sederhana sih Kak, dan sangat mudah gitu. Bisa lewat website KPK, lewat aplikasi, atau bahkan datang langsung ke KPK juga gitu. Dan kalau sudah dilaporkan, KPK akan menentukan apakah hadiah itu boleh disimpan atau diserahkan kepada negara nih Kak.
0: Oke.
1: Iya. Nah, saya kasih contoh yang bagus nih Kak. Ada kepala dinas di salah satu kota yang menerima parsel lebaran dari rekan senilai beberapa juta rupiah gitu lah, jadi rekannya gitu Kak. Nah, daripada dia diam-diam menyimpan, dia itu memilih untuk melaporkannya kepada KPK nih Kak. Akhirnya parsel itu diserahkan ke negara dan beliau terbebas dari jeratan hukum nih Kak. Dan itu juga menjadi teladan nih bagi teman-teman dan juga bagi pejabat negara tentunya ya Kak. Kalau misalnya mereka harus jujur juga dalam pemberian hadiah gitu.
0: Oh ya, sesederhana parsel gitu aja ya.
1: Iya,
0: padahal
1: betul,
0: sebenarnya. Oke. Nah, bicara soal edukasi dari KPK tadi nih ya Nabila ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari sisi hukumnya, itu tuh udah sekuat apa sih regulasi di Indonesia ini dalam menghadapi kejahatan-kejahatan seperti itu. Maybe bisa dikatakan itu tuh hal yang sepele sebenarnya, tapi ternyata itu sangatlah penting, berpengaruh gitu kan. Nah, itu gimana?
1: Oke, iya benar sekali Kak, itu berpengaruh di kehidupan kita ya kan. Bahkan kita nggak secara nggak langsung pernah mengalami ini gitu. Nah, jadi sebelum KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu ada pengaturannya. Nah, pengaturan soal korupsi, suap dan juga pemerasan itu tersebar di berbagai undang-undang nih Kak. Ada Undang-Undang Tipikor Nomor 20 tahun 2001 dan ada aturan tentang gratifikasi yang dikuatkan melalui KPK juga. Tapi sekarang karena udah ada KUHP Nasional, semuanya itu sudah lebih tertera, lebih sistematis dan juga jelas. Tadi kan aku udah sebutin juga ada 607, 603 dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi sorotan nih Kak di dalam KUHP Nasional adalah pendekatannya yang lebih komprehensif. Nah, ia itu tidak hanya mengatur hukuman penjara aja nih Kak, tapi juga membuka ruang untuk pemerasan aset kejahatan. Jadi orang-orang yang melakukan korupsi itu juga bisa dirampas asetnya. Terus ada denda juga, hingga pidana tambahan seperti penjabutan hak pemangku jabatan publik tadi. Kayak misalnya kalau pejabat negara punya wewenang, terus habis itu jabatannya itu bisa dicabut juga gitu Kak. Jadi pelakunya itu tidak hanya di penjara, tapi juga bisa dilakukan pengembalian hak jabatannya gitu, dirampas gitu Kak.
0: Oke, aduh seru ya teman Pro 2, seru dan ngeri. Gitu, makanya jujur-jujur aja ya kalau bekerja nih teman Pro 2. Oke, ini makin kesini makin serius banget pembahasannya dan makin seru tentu saja. Akhirnya nih, para generasi muda, kamu harus ngerti loh yang namanya hal ini bisa dikatakan sehari-hari bisa kok kamu temui kalau kamu berhubungan langsung dengan para pejabat-pejabat itu gitu ya. Nah, ini harus banget buat kamu perhatiin teman Pro 2 ya. Kamu harus simak sampai selesai biar menjadi generasi yang juga melek sama hukum gitu kan. Nah, Devi bakal balik lagi barengan sama Nabila ngelanjutin obrolan kita malam hari ini tentang dilemanya amplop merah. Tapi jangan kemana-mana, kita lanjut habis ini ya teman Pro 2, stay tune terus.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: paling nentuin apakah pemberantasan korupsi ini bisa benar-benar berhasil atau di Indonesia?
1: Oke, jadi kalau boleh jujur nih Kak, ada dua kunci utama nih, yaitu pertama keberanian institusi atau penegak hukum, terus yang kedua kesadaran dari masyarakatnya nih Kak Devi. Nah, kalau keberanian institusi itu artinya aparat penegak hukum, KPK, kejaksaan, pengadilan, semua itu harus bertindak untuk berani, nggak boleh pandang bulu. Jangan kalau punya wewenang itu dia nggak ditindaklanjuti, terus malah dibiarkan, bahkan gak diproses. Nah, itu gak boleh Kak. Jadi harus semuanya itu harus mendapatkan proses yang sama gitu, jangan dibeda-bedakan. Terus yang kedua itu bukan cuman dari penegak hukumnya aja, tapi kesadaran dari masyarakatnya juga harus terjamin dan aktif nih Kak. Mereka juga harus sadar dari hal-hal kecil yang tadi aku bilang, kalau misalnya hadiah itu, apakah itu benar-benar hadiah atau itu juga termasuk dalam suap gitu. Jadi juga harus ada kesadaran di dalam diri masyarakatnya gitu Kak.
0: Oke. Nah, maybe juga pada kenyataannya nih Nabila, masih banyak pejabat-pejabat itu pun juga yang kegocek gitu kan, sama ya ngerasa gak cukup lah gitu kan. Nah, menurut Nabila sendiri, kenapa korupsi, suap dan juga gratifikasi ini masih terus terjadi meski hukumnya udah berat tuh?
1: Oke, kalau menurut aku nih ya Kak, ada tiga permasalahan yang mengakar nih di dalam proses tadi. Terus yang pertama itu ada dari budayanya nih Kak. Karena kita udah tumbuh di dalam masyarakat yang udah sejak lama menganggap pelicin itu adalah hal yang biasa. Apa sih yang disebut pelicin itu Kak? Kayak misalnya uang rokok, uang makan, uang kopi. Nah, itu dia. Jadi itu udah jadi budaya hukum di masyarakat. Jadi udah menjadi hal yang biasa gitu. Jadi masyarakat dilema nih Kak, apakah ini benar atau salah nih gitu. Terus yang kedua, ada sistemnya yang masih memberi celah nih Kak. Karena selama pelayanan publik yang masih berbelit-belit tadi, tidak transparan, terus minim pengawasan, nah masyarakat tuh udah merasa gak percaya nih dalam proses itu tadi. Jadinya mereka apa? Mereka mengambil jalan tengah dan mengambil celah nih Kak. Gimana sih caranya mereka bisa mendapatkan proses yang cepat gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada literasi hukum yang masih rendah nih Kak. Nah, banyak masyarakat yang benar-benar tidak tahu nih kapan mereka melakukan kejahatan dan apakah kejahatan itu benar-benar bisa dilindungi atau bahkan bisa dijerat hukumnya gitu. Nah, si bapak-bapak tadi yang masukin amplop itu mungkin nggak tahu nih Kak kalau misalnya itu termasuk di dalam suap gitu.
0: Nah, berarti yang harus dipangkas lebih awal tuh kayak kita dari masyarakat dulu gak sih?
1: Iya betul
0: untuk
1: Kak.
0: Untuk stop ngelakuin kayak gitu-gitu.
1: Iya betul Kak, betul.
0: Nah, mungkin dari Nabila sendiri ada apa ya kayak tips maybe supaya apa ya masyarakat ini nih, ya masyarakat biasa ya, yang bukan pejabat ya, bukan pengusaha besar juga, untuk ikut ngelawan korupsi itu.
1: Ada tiga nih Kak kalau tips dari aku. Pertama itu berani bilang tidak gitu. Kalau misalnya itu udah termasuk di dalam tiga tadi gitu. Sekali kita memberi amplop sekecil apapun nih Kak, kita sudah ikut memelihara sistem yang korup dari kecil gitu Kak. Nah, kalau urusan kita itu dipersulit padahal berkas-berkas kita udah lengkap, tanyakan dasar hukumnya dan minta alasan tertulis nih Kak, kenapa kok proses dalam pemberian berkas-berkas itu tadi itu dipersulit oleh pejabat negara gitu. Terus yang kedua, laporkan kalau memang udah dipaksa nih Kak. Nah, tadi kan ada KPK nih, si pemberi untuk pelapor dan juga penerima laporan nih. Terus yang ketiga, mulai dari keluarga. Jadi kalau ini, ajak anak-anak kita atau anak-anak kecil nih, teman-teman Pro2, untuk lebih memahami bahwa jalan pintas itu gak keren, tapi harus mencari jalan yang jujur dan juga adil nih Kak.
0: Gitu teman Pro2 ya. Jadi jangan ngikut aja kalau emang ngasih suatu apa ya ajakan yang kok gak bener ya ini menurut naluri kita kan. Kalau misalkan ngurus-ngurus hal-hal yang berhubungan sama pejabat kan pasti kayak, hah kok kayak gini sih, kok lama sih. Kayak kita harus peka di situ juga ya.
1: Iya betul Kak.
0: Nah, satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing nih ya Nabila.

0: kalau ada teman produa yang malam hari ini ngerasa pernah terlibat, atau maybe entah itu pernah memberikan amplop karena terpaksa, atau mungkin pernah menerima sesuatu tanpa tahu itu bermasalah, apa saran Nabila untuk teman produa?
1: Oke, pertama-tama teman-teman produa, jangan panik dan jangan pernah tidak pernah malu untuk mengakuinya dalam hati, teman-teman berdua. Karena banyak sekali orang yang pernah dalam posisi itu gitu. Yeah. Bukan karena mereka orang jahat, tapi karena sistemnya yang memang belum kondusif, atau bahkan mereka belum tahu nih kalau itu termasuk jerat pidana gitu, Kak. Nah, kalau ada yang pernah memberi karena terpaksa, cukup berhenti aja nih, Kak, dan mulai dari sekarang pilih jalan yang berbeda dan jalan yang sesuai nih, Kak. Perlu jujur aja dan jangan mengulanginya lagi gitu.
0: Okay. Terus mungkin juga untuk, kan tadi kayak generasi muda nih, buat yang maybe yang lebih dewasa dari kita, okay, kita harus kayak gimana deh, Nabila?
1: Oke, kalau ada yang pernah menerima sesuatu nih, dan baru menyadari, mungkin masuk kategori gratifikasi tadi tuh, Kak, masih ada ruang untuk meluruskan nih. Kan karena tadi aku udah bilang kalau misalnya ada KPK nih, Kak. Nah, KPK ini memiliki mekanisme yang bisa dilakukan nih, bahkan untuk penerimaan yang udah terjadi sebelumnya. Okay. Nah, lebih baik melapor nih, teman-teman pro 2, sebelum terlambat daripada nggak sama sekali.
0: I see. Okay, deh. Nah, ada nggak closing statement dari Nabila nih sebelum kita akhiri untuk jaga malam di interval pertama ini?
1: Okay, terima kasih kesempatannya, Kak Devi, dan teman-teman pro 2. Nah, pendengar, teman-teman Pro 2 yang saya hormati, nah, amplop merah itu memang tampak kecil, tapi tampak tidak berbahaya, tapi bahkan sering terasa seperti satu-satunya nih jalan keluar ketika kita sudah lelah untuk berurusan dengan birokrasi. Tapi setiap kali kita memilih amplop sebagai jalan keluarnya nih, tanpa sadar kita sedang menutup pintu dari generasi berikutnya untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan juga adil dan juga jujur nih, teman-teman Pro 2. Nah, KUHP nasional kita itu udah hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi ya hadir untuk memastikan bahwa siapapun dari masyarakat kita hingga pejabat petinggi yang bertanggung jawab atas pilihannya, hukum itu adil selama kita mau untuk bersikap jujur. Nah, saya ingin tutup ini dengan kalimat sederhana bahwa korupsi itu tidak pernah dimulai dari kejahatan yang besar nih, Kak. Ia selalu dimulai dari amplop kecil yang dibiarkan begitu saja. Nah, jadi teman-teman Pro 2, mulai malam hari ini kita bersama berkomitmen untuk selalu tidak memberi, tidak menerima, dan tidak diam saja ketika ada yang hal yang tidak benar gitu, Kak.
0: Oke, wow. Ini loh ya, petua-petua dari Nabila ini. Seru banget malam hari ini, teman Pro 2. Thank you so much, Nabila, udah sharing-sharing tentang topik kita malam hari ini, dilema amplop merah, yang itu mungkin sering banget buat ditemuin dan sering banget juga dianggap sepele, tapi ternyata itu dampaknya tuh besar banget,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, Kak.
0: Dan sangat merugikan pastinya. Okay, thank you so much, Nabila, udah main-main di Jaga Malam.
1: Thank you, Kak Devi.
0: Ditunggu main-mainnya lagi ya dari teman-teman FK2H. Dan pastinya teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, karena aku masih lanjut buat nemenin kamu di Jaga Malam.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Devi Wulandari yang pastinya di edisi 16 Juni 2026. Aku masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam ya, teman Pro 2. Waktunya buat cerita penutup hari. Ini loh teman Pro 2, yang mana ini mungkin sih perlu suatu hal yang perhatian kamu, lebih tepatnya ya, perlu perhatian kamu teman Pro 2. Dimana ketika kita menjalani rutinitas sehari-hari, seringkali kan kita terlalu fokus ya pada target yang besar, sampai lupa buat menghargai pencapaian kecil yang itu sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun progres itu. Ada satu konsep namanya one minute win. Ini menjadi salah satu ritual sederhana deh teman Pro 2 buat meningkatkan motivasi menjalani hari yang sekarang ini semakin populer di era digital. Jadi ritual ini tuh ngajak kita untuk nyatetin hal kecil yang berhasil dilakuin dalam satu hari. Dan bahkan kalau cuma ngebutuhin waktu 1 menit untuk merefleksikannya. That's why nama konsepnya adalah One Minute Win. Nah, di cerita penutup hari ini teman Pro 2, aku pengen tahu deh, kamu tuh tim mana sih? Kalau nulis sesuatu hal penting, hal-hal kecil aja, itu kamu bakalan tulis di buku atau kamu tulis di handphone sih? Kalau aku jujur, aku tulisnya di handphone. Kayak misalkan hari ini aku udah menyelesaikan 5 km aku gitu kan. Meskipun itu adalah sesuatu hal yang ya sederhana sih, karena bisa aku ngelakuinnya yang jauh, lebih jauh lagi untuk lari. Cuman untuk aku bisa menyelesaikan lari dalam 2 digit kilometer, celah, itu kan aku harus memulainya dulu dengan 1 digit dulu nih, 1 digit kilometer gitu. Jadi tetap aku bakalan tulis sih di 5 kilometer atau maybe di 6 kilometer itu aku tulis tetap di handphone. Kalau aku adalah tim yang nulisnya di handphone. Nah kalau kamu tim yang mana nih, nulis sesuatu yang penting atau maybe hal kecil, kamu tim yang ditulisnya di buku atau ditulisnya di handphone? Sebelum aku ngebahas tentang one minute win ini teman Pro 2 ya, aku pengen tahu dulu cerita dari kamu, pilihan kamu. Kamu bisa WhatsAppin aja di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung cek di Instagram story Pro 2 Jember. Di situ aku udah posting satu polling, kamu bisa langsung pilih di situ dan juga kasih tahu aku alasannya di DM Pro 2 Jember. Aku tunggu ya teman Pro 2 sampai pukul 10.

0: Pada musim hujan, biasanya sering kita temui katak dan juga kodok. Tapi, tahukah kamu perbedaan kedua hewan amfibi tersebut? Berbicara tentang kodok, karena kakinya yang pendek dan juga gemuk, saat ia melompat, ia tidak begitu jauh. Ia tidak bergigi, ia biasa menghabiskan waktu di darat, dan kulitnya cenderung kering kasar serta berbintil. Sedangkan katak, ia merupakan pelompat yang ulung karena memiliki kaki yang panjang dan juga ramping. Ia sering berada di dekat air dan memiliki kulit yang licin dan mulus. Tapi meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Mereka merupakan pemakan serangga yang biasanya menjadi hama atau sumber penyakit. Jika ada mereka yang memakan mangsanya, maka petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi musuhnya. Terima kasih katak, terima kasih kodok.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Teman-teman berdua, sebelum aku bacain gabungan dari kamu nih tentang nulis, menulis sesuatu hal yang penting. Kamu biasanya ditulisnya di handphone atau di buku sih? Ini ada kaitannya sama konsep one minute win itu tadi ya, teman berdua. Mencatat keberhasilan kecil yang ternyata itu tuh bisa membantu mengaktifkan sistem penghargaan dalam otak. Jadi nih teman berdua, saat kamu menyadari bahwa dirimu itu berhasil menyelesaikan suatu hal, maka otak itu akan memproduksi dopamin yang itu berkaitan dengan perasaan bahagia dan motivasi. Nah, reaksi ini nih membuat kita itu lebih terdorong untuk mempertahankan kebiasaan positif secara konsisten. Selain itu juga bisa membantu meningkatkan motivasi, ritual ini juga bisa mengurangi perasaan kewalahan ketika menghadapi tugas besar. Dengan memecah target menjadi pencapaian kecil yang lebih realistis, maka kamu bisa melihat progres secara lebih jelas. Dan cara ini nih membantu membangun rasa percaya diri, sekaligus juga menciptakan pola pikir yang lebih positif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. That's why teman pro 2, kalaupun ada waktu untuk nulis yang cuma 1 menit aja, it's okay, gak apa-apa, tetap lakuin. Nah, maka dari itu kamu nulisnya itu tuh lebih sukanya di mana? Di buku atau di handphone? Boleh kasih tahu ke aku, kamu bisa isi polling yang udah aku posting di Instagram story Pro 2 Jember. Kamu kasih juga alasannya kenapa kamu tim yang nulisnya di handphone atau tim yang nulisnya di buku. Atau bisa juga kamu langsung WhatsAppin aja di 081-559-708-950. Aku bakalan bacain gabungan kamu nanti dulu teman Pro 2. Jadi aku tungguin ya sampai pukul 10.

0: dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Waktunya buat baca gabungan dari kamu yang udah masuk nih ya, teman Pro 2. Entah itu di DM ataupun di Instagram. DM sama Instagram apa bedanya? Di WhatsApp ataupun di DM Instagram, itu maksud aku. Kalau dari Nadia, hai Nadia di Kaliwates. Aku tim handphone. Soalnya handphone itu selalu ada di tangan kan. Jadi kalau kepikiran sesuatu bisa langsung dicatat. Sama kayak aku. Aku juga suka nulisnya di handphone ya Nadia. Tapi beda cerita dari Dimas di Sumber Sari. Dimas hai, selamat malam Dimas. Kalau kata Dimas, aku masih tim buku sih. Rasanya lebih gampang inget kalau nulis pakai tangan sendiri. Oh, aku di persentase aja deh. Kalau aku persentasenya 40% nulis buku, 60% nulisnya di handphone. Kayak mau adil dua-duanya ya. Tapi 60%, 40%. Terus dari Lala di Patrang. Aku campuran sih. Yang mendadak dicatat di handphone, yang penting banget dipindah ke buku. Nah, itu maksud aku. Aku campuran. Iya, benar. Campuran tapi banyakannya di handphone. Gimana dong itu? Terus terakhir dari Fajar di Wuhan. Aku tim handphone dong. Tinggal cari pakai keyword, gak perlu bongkar-bongkar catatan. Bisa. Pokoknya mah teknologi banget gitu ya Fajar ya. Okay, thank you teman Pro 2 yang udah kasih aku di cerita penutup hari ini. Nah, tentang yang namanya konsep one minute win. Ini bakalan aku bahas di interval terakhir abis ini ya teman Pro 2. Jadi stay tune aja terus sampai nanti pukul 11 malam.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Teddy mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.
1: Coba kamu susul.

0: Butet. Teddy. Rusak kau. Pakai lu.
1: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

Masih di Jaga Malam teman berdua barengan sama Devi Wulandari yang pastinya masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam. Ngobrolin tentang satu konsep yang namanya One Minute Win, di mana kamu menulis selama 1 menit aja dari apa-apa yang itu tuh sangat berpengaruh untuk hidup kamu teman berdua. Ini salah satu manfaat utama dari ritual One Minute Win. Itu adalah kemampuannya dalam membangun suatu momentum. Jadi teman berdua ya, ketika nih kamu tuh mulai menyadari bahwa dirimu terus mengalami kemajuan, maka sekecil apapun hal itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus juga meningkatkan semangat untuk melanjutkan proses yang sedang dijalani. Ada satu penelitian teman berdua ya mengenai perilaku manusia yang itu nunjukin kalau melihat progres secara nyata, ternyata bisa membantu seseorang tetap fokus terhadap tujuan jangka panjang. Nah, pencapaian kecil yang dicatat secara rutin, entah itu di handphone ataupun di buku, memberikan bukti kalau usaha yang dilakuin itu tuh gak sia-sia. Dan hal ini membantu seseorang, membantu kamu untuk tetap termotivasi, bahkan ketika hasil besar itu belum terlihat secara langsung. Dan selain itu juga teman berdua, ritual One Minute Win ini juga bisa membantu meningkatkan ketahanan mental. Jadi dengan menyadari bahwa setiap langkah kecil itu memiliki nilai, maka kamu cenderung lebih mudah bangkit ketika menghadapi kegagalan. Nah, pola pikir seperti ini nih teman berdua membantu mengurangi tekanan berlebihan terhadap diri sendiri, sekaligus juga membangun kebiasaan refleksi yang lebih sehat.

0: Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Aleix Espargaró di sirkuit Mandalika. Aleix diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tara Kusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
1: Adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baiklah, kalau kamu mau memulai untuk ngelakuin yang namanya konsep One Minute Win, kamu bisa melakukan yang pertama adalah dengan mencatat satu pencapaian di setiap harinya. Ini kamu bisa memulai ritual One Minute Win dengan nulisin satu pencapaian kecil yang berhasil kamu lakuin setiap hari tuh, teman produk ya. Pencapaian ini gak harus selalu berkaitan dengan target besar atau keberhasilan yang terlihat menonjol. Hal sederhana seperti berhasil bangun lebih pagi, terus juga nyelesain pekerjaan tepat waktu, menjaga rutinitas olahraga ringan, atau maybe mampu mengatur waktu istirahat dengan baik. Ini juga termasuk pencapaian yang patut sekali untuk diapresiasi ya. Kebiasaan mencatat keberhasilan kecil itu membantu kamu lebih sadar terhadap progres yang mungkin sering kamu terlewatkan atau mungkin kamu sepelekan. Jadi dengan kamu melihat daftar pencapaian harian nih, teman produk ya, rasa percaya diri itu bisa tumbuh secara perlahan karena kamu bisa menyadari bahwa setiap langkah kecil itu tetap berkontribusi terhadap perkembangan diri secara keseluruhan. Lalu terkait dengan media apa sih yang harus digunakan? Boleh handphone, boleh juga di notes kayak buku kecil gitu. Jadi enggak yang saklek harus banget ditulis pakai buku, enggak ya teman produk. Tapi kamu bisa nulisnya di jurnal harian, buku catatan kecil, atau maybe ya itu tadi fitur notes di ponsel kamu atau aplikasi pengingat yang mudah diakses kapan aja. Jadi pilih media yang sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Ini bisa membantu menjaga konsistensi dalam menjalankan ritual ini. Selain itu teman produa, penggunaan media yang nyaman itu juga membuat proses refleksi terasa lebih personal dan juga menyenangkan. Sehingga kebiasaan mencatat pencapaian itu gak kerasa jadi kayak beban, tapi menjadi satu momen singkat untuk kamu bisa menghargai dirimu sendiri.

0: pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua udah mau masuk pukul 11 malam. Aku udah selesai buat nemenin kamu ya. Lebih tepatnya sih jaga malam. Udah selesai buat nemenin kamu. Dan habis ini kamu bakalan dilanjut masih ditemenin sama Chess Music aja sampai pukul 12 malam. Thank you teman berdua, kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Dan pastinya sebelum aku say bye-bye, aku mau ngucapin dulu selamat istirahat. Semoga mimpi indah tidurnya malam hari ini, dan tidur kamu bisa nyenyak, tidur berkualitas. Besok pagi bangun dengan kondisi yang segar, terus juga good mood untuk memulai hari Rabu. Ya besok hari Rabunya ada upacara di pagi hari. Ingat teman berdua, sarapan dulu sebelum berangkat ya. Devi Wulandari pamit dari ruang dengan kamu. Kamu station terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, good night teman Pro 2.

kata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan

diingatkan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat hompimpa alium gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Kemchicks. Kemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Kemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Kemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Kemfarms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

0: seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok, kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.
1: FM, teman terbaik kamu.

Teman Produl, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk memanai kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Rabu 17 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Rabu 17 Juni 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Yahya Abdul Aziz dengan kajian Ketika Engkau Sakit. Dan teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Teman Pro 2, dimanapun Anda berada, saat ini ketika Anda sedang mendengarkan siaran ini, mungkin di antara kalian ada yang sedang menemani orang yang sakit, atau bahkan Anda sendiri yang sakit. Mungkin dilarang keluar karena kondisi tubuh yang tidak fit, dan akhirnya Anda mengambil langkah untuk mendengarkan siaran ini. Maka teman produs sekalian yang saat ini sedang mengalami sakit, maka nikmati saja apa yang saat ini dirasakan. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mudahkan. Teman Pro 2, harus kita ingat bersama bahwa obat yang paling pertama yang harus ditelan dalam benak dan keyakinan kita adalah, jika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Asy-Syu'ara, wa idza marittu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Teman Pro 2, jika Anda sakit, jadikan itu jalan untuk lebih mendekati kepada Allah, lebih dekat dan lebih dekat lagi. Apapun yang diharapkan, apapun yang diinginkan, apapun yang diasakan kepada Allah, Allah akan wujudkan. Mungkin tidak hari ini, akan tapi keyakinan kita kepada Allah bahwa asa dan harapan untuk cepat sembuh, meskipun tidak hari ini, yakinlah bahwa besok akan sembuh. Allah memutar waktu. Mungkin hari ini terbaring lemah, tiada daya karena sakit, insya Allah besok akan sembuh. Yang perlu kita lakukan hanyalah mendekati kepada Allah. Allah akan berikan kemudahan. Nikmati rasa sakit itu, dan ingatlah bahwasannya ada orang yang lebih menderita dalam sakitnya, lebih dari yang saat ini kita rasakan. Ada yang mengalami sakit fisik, sakit mental, badan, bahkan perasaannya. Teman Pro 2, berprasangka baiklah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah penuh dengan doa dan istighfar yang tanpa putus. Dengan hal itu, sakit yang kita alami akan berbuah pahala dengan surganya yang sangat luas menanti. Jadikan sakit ini menjadi penghapus seluruh kesalahan yang pernah terjamah. Ingatlah teman Prodo sekalian, bahwasannya ujian dari Allah bukanlah tanda bencinya kepada kita. Akan tapi boleh jadi ujian dari Allah adalah bentuk kasih sayangnya pada hambanya. Nabi SAW bersabda, inna idhomal jaza ma idhomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka ia akan memberikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang dia ridho, maka dia akan memperoleh keridhaan Allah. Waman sakhita falahus sukh. Dan barang siapa yang murka, maka ia akan memperoleh kemurkaan Allah. Teman Pro 2, tanamkan sesegera mungkin dalam hati ini bahwa sakit kita hari ini adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Berpikirlah positif. Ibarat jelatan api yang dalam kobarnya melahap leleh karatan besi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Masya Allah. Kemudian teman produs kalian juga disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengunjungi orang yang sakit, beliau berkata, "La ba'sa tahurun insyaallah." Tidak mengapa. Insyaallah akan disucikan dari kesalahan oleh Allah. Teman Pro 2, ucapkan hal ini kepada siapapun yang kita temui dan ia sedang dalam keadaan sakit. Mengunjungi orang yang sakit ibarat bernaung di surga dunia. Memberinya senyuman ketika sakitnya adalah obat penguat jiwa dan pemompa spiritualnya. Bahwasannya hidup di dunia ini ya tidak sendiri. Ada kita, saudara muslimin yang lain. Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menjenguk sesama saudara muslim yang sakit karena dalam kunjungan kita kepada saudara muslim kita yang sakit terdapat keutamaan dan tentunya ganjaran pahala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang menjenguk orang sakit maka ia akan senantiasa berada dalam sebuah taman surga sampai ia pulang kembali. Subhanallah teman produs sekalian. Begitu besar ganjaran orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Maka teman produs sekalian tentu mendekati Allah sangatlah mudah. Bahkan dapat kita katakan ketika saudara kita sakit, kita bisa mendulang pahala banyak di sana. Ada tumpukan pahala menanti untuk dia dan kita yang berkunjung ketika dia sakit. Teman Pro 2, dekati Allah. Surga dunia untukmu, dekati saudaramu yang sakit, maka Allah akan mendekatimu pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada yang menyuruh kepadanya, "Engkau telah berlaku mulia dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, serta akan kau tempati rumah di surga." Demikian teman Prodo sekalian sebagai pengingat ketika kita sedang dalam keadaan sakit atau kita dapati saudara kita sedang dalam keadaan sakit, hendaknya kita selalu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa di matanya, hanyut bersama hingga tetes yang penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang dia perbuat di tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan di kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

Kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa sadar bahwa setiap orang pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan dua manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga pernah berbuat kesalahan. Tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Islam membimbing kepada kita terkait bagaimana menyikapi berbagai kesalahan tersebut. Sikap yang dianjurkan dan dituntunkan adalah dengan bersikap taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu dan mengabaikan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-labibul aqil huwal fatinu al-mutaghafil." Orang yang cerdik, pandai adalah orang yang taghaful, yaitu yang pura-pura tidak tahu. Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Al-afiyatu asyratu ajza'in kullaha fit taghaful." Keselamatan itu ada 10 cabang, semuanya didapatkan dengan taghaful. Riwayat Baihaqi dalam Manaqib Imam Ahmad. Barakallahu fikum.

Seperti diriwayatkan At-Tirmizi, seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut, maka Allah akan mentakdirkan baginya pada usia lanjut kelak orang yang akan menghormatinya pula.

0: di Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Om Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang El Nino ancam Asia Tenggara, krisis pangan dan juga inflasi diperkirakan meningkat. Berikutnya tentang DPR dorong Kemenpora susun peta jalan olahraga nasional. Dan informasi ketiga tentang kebakaran gedung tak terpakai di Bondowoso dipicu pembakaran sampah. Dan Om Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino diperkirakan muncul sebelum Agustus hingga November 2026. Fenomena ini berpotensi mengganggu produksi beras dan juga minyak kelapa sawit akibat cuaca lebih panas dan juga kering, sehingga memicu kenaikan harga pangan dan juga memperberat biaya hidup masyarakat. Selain menekan sektor pertanian, El Nino juga beresiko memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inflasi, memicu kebakaran hutan dan juga kabut asap, serta mengganggu sektor pariwisata. Kombinasi tekanan iklim dan juga ekonomi global dinilai menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi dan juga sosial di kawasan Asia Tenggara. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayanti, meminta Kemenpora segera menyusun peta jalan pembangunan olahraga nasional yang terukur sebagai dasar penyusunan program dan anggaran 2027. Roadmap tersebut harus membuat target prestasi cabang olahraga prioritas, strategi pembinaan, kebutuhan anggaran, serta indikator keberhasilan yang jelas. Menurut Esti, setiap target medali di SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade harus didukung perencanaan yang matang dan juga adaptif terhadap perkembangan cabang olahraga. Selain itu, Komisi 10 juga mendorong penguatan sistem pembinaan atlet secara berjenjang dan juga pemetaan potensi olahraga daerah agar prestasi nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Sebuah bangunan bekas kantor cabang Dinas Pendidikan di Jalan Cokroaminoto Bondowoso terbakar pada Selasa 16 Juni 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah di dekat lokasi yang ditinggalkan tanpa pengawasan hingga api merembet ke bangunan yang sudah tidak terpakai. Petugas Damkar Bondowoso mengerahkan 2 unit kendaraan untuk memadamkan api dan juga melakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan api berhasil dipadamkan sebelum menyebar luas. Teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabarnya nih teman Pro 2 di Rabu 17 dong, kok 16? Belum move on kemarin, libur teman Pro 2. 17 Juni 2026 nih. Gak kerasa teman Pro 2, kita udah sampai di pertengahan minggu dan juga pertengahan bulan Juni ya. Buat yang beberapa hari terakhir disibukkan dengan tugas, terus kerjaan, kuliah, sekolah atau aktivitas lainnya teman Pro 2, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Nah, kadang di hari Rabu seperti ini ya, kita mulai sadar kalau waktu berjalan cukup cepat. Kok cepat banget? Aku juga ngerasanya cepat banget teman Pro 2. Target yang dibuat di awal minggu nih mungkin ada yang udah selesai juga, ada juga yang masih proses teman Pro 2. Dan itu juga enggak masalah ya. Wajar banget kok, karena enggak semua hal harus diselesaikan sekaligus gitu. Nah, yang penting tetap ada langkah yang diambil teman Pro 2, sekecil apapun itu. Nah, pagi ini juga bisa jadi waktu yang pas nih untuk kamu sedikit narik nafas sebentar teman Pro 2, terus nyusun refocusing lagi ya, lalu melanjutkan apa yang memang perlu diselesaikan. Buat to-do list yang ringan aja teman Pro 2 untuk hari ini, enggak perlu terburu-buru pokoknya, tapi juga jangan males ya teman Pro 2, jangan berhenti gitu. Dan seperti biasa selama beberapa jam ke depan ya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, Ija bakal nemenin teman Pro 2 di Spada nih. Di ada beberapa interval nantinya teman Pro 2 dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang siap jadi teman aktivitas pagi kamu teman Pro 2. Nah, apapun agenda kamu hari ini, semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Dan untuk nemenin pagi yang masih cukup sejuk ini dan juga dingin teman Pro 2, kita dengerin dulu satu lagu yang udah ada aku pilihin nih teman Pro 2, biar kamu tambah semangat di Rabu ini ya. Rabunya biar seru, gak sendu-sendu terus teman Pro 2.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamre, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu lagu dari Jenny Tom Broadway dan juga Dominic Fike, judulnya Love Hangover nih. Semoga kamu juga enggak hangover ya Tom Broadway dengan libur kemarin. Ada satu hari nih Selasa libur Tom Broadway, enak banget. Nah, sekarang harus beraktivitas lagi di hari Rabu ini Tom Broadway. Tentunya kamu punya banyak agenda hari ini setelah libur kemarin, banyak yang tertunda. Nah, sekarang hari ini banyak agendanya, entah mau keluar kota, di dalam kota aja Tom Broadway. Makanya ini informasi ini penting banget, yaitu informasi perakiraan cuaca Tom Broadway. Untuk kamu, untuk bekal kamu beraktivitas di hari Rabu ini ya, 17 Juni 2026 nih Tom Broadway. Kita mulai dari Lumajang yang diperkirakan dengan udara kabur Tom Broadway dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu ke Jember yang diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Wow. Ini suhu maksimalnya lumayan terik Tom Broadway, yaitu 30 derajat Celcius nih di Jember. Terus Banyuwangi udara kabur dengan 23 sampai dengan 30 derajat Celcius ya perkiraan suhunya. Kita bergeser ke Bondowoso dengan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo yang diperkirakan berawan dengan suhu 24, ini malah tambah tinggi lagi Tom Broadway, 34 derajat Celcius nih untuk perkiraan suhu tertingginya pada hari ini Tom Broadway. Nah, buat Tom Broadway yang memang beraktivitas di luar ruangan atau outdoor nih Tom Broadway, jangan lupa untuk selalu apply sunscreennya ya. Kalau bisa setiap 3 sampai 5 jam sekali Tom Broadway untuk selalu apply sunscreennya, dan juga air putih yang banyak itu udah membantu banget kamu Tom Broadway untuk mencegah hidrasi kamu. Nah, persiapkan juga Tom Broadway jas hujannya juga ya. Terus payung, sandalnya untuk ganti-ganti kalau misal tiba-tiba hujan Tom Broadway. Karena ya gak bisa berpatokan terus ya Tom Broadway. Tiba-tiba kayak kemarin tuh beberapa hari yang lalu sempat hujan juga sampai gerimis, cuman nggak begitu yang deres banget. Sore menjelang malam itu lumayan Tom Broadway mendung-mendung gitu. Nah, penting banget makanya persiapan itu jas hujannya, terus bawa kresek atau tote bag Tom Broadway untuk wadah sandal kamu atau sepatu kamu, terus sandal gantinya juga jangan lupa, payungnya jangan lupa Tom Broadway, dan juga kalau perlu minum vitamin-vitamin agar tambah fit tubuhnya, apalagi di cuaca seperti ini ya, gampang banget terserang penyakitnya nih Tom Broadway.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.
2: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngobrol dua, kalau tadi aku udah ngasih informasi perakiran cuaca ya, biar kamu siap menghadapi cuaca pada hari ini. Ngobrol dua, selanjutnya aku bakal ngasih informasi lalu lintas sekitaran Jember Kota nih, biar perjalanan pagi kamu nih makin lancar jaya ngobrol dua, tanpa hambatan tentunya. Kita mulai dari depan LPP RRI Jember ngobrol dua, di perempatan Panjajaran dan juga perumahan Gunung Batu ya. Di sini sudah terpantau ya ngobrol dua, sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya tentunya, di kedua arahnya juga ngobrol dua. Nah, untuk selanjutnya di Jalan Panjaitan di depan SMA Negeri 1 Jember ini sudah ada mulai ya keramaian ngobrol dua. Karena mungkin dari kamu mengantarkan ya adik-adik kamu atau anak-anak ke sekolah ngobrol dua gitu. Nah, tetap hati-hati di jalan ya. Jangan buru-buru, masih 6.47 nih ngobrol dua. Belum juga jam 7 ya kan. Jadi agak slow, enggak slow juga ya. Anak-anak sekolah biasanya masuk pukul berapa sih ngobrol dua? Apakah pukul 7 seperti waktu aku dulu, atau udah 7:30 nih ngobrol dua? Aku juga enggak update ya soal waktu masuk anak-anak sekolah nih. Terus kita lanjut aja ngobrol dua ke Jalan Panjaitan menuju Geladak Kembar ataupun menuju ke Lajen Suprapto ya. Di sini udah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya tentunya. Tapi dari arah Jalan Lajen Suprapto masih lancar banget ngobrol dua. Adapun penumpukan kendaraan malah dari Geladak Kembar nih, sudah ada lumayan penumpukan kendaraannya. Terus ke arah Jalan Trunojoyo sudah ada juga ngobrol dua, ini mulai padat juga. Namun dari Ahmad Yani masih lancar ya penumpukan kendaraan nih so far di Jalan Trunojoyonya. Ini di pertemuan dua arah itu ya, dari Jalan Ahmad Yani dan juga dari arah Geladak Kembar ngobrol dua. Terus so far lanjut sampai dengan perempatan KH Sidik dan juga Samanhudi, ini sudah ada penumpukan kendaraannya dari Jalan Trunojoyo. Terus di Jalan KH Sidik juga sudah ada keramaian ngobrol dua atau penumpukan kendaraan juga nih. Di Jalan Hos Cokroaminoto masih lancar, sampai dengan Gajah Mada juga masih lancar ngobrol dua. Kita lanjut terus Gajah Mada, wah lancar sekali ya. Ini terus di Mangli ngobrol dua. Nah, ini nih. Di Jalan Oto Iskandar sudah ada penumpukan kendaraan ngobrol dua mau ke arah Gajah Mada ataupun kemana nih? Nah, ini di Jalan Udang Windu juga sudah ada penumpukan kendaraan ngobrol dua, dari keempat sisi atau keempat arahnya nih sudah ada penumpukan kendaraan. Jadi buat kamu yang ada di daerah Mangli ngobrol dua, tetap hati-hati ya, karena di situ padatnya luar biasa juga ngobrol dua. Jadi pinter-pinter kamu untuk mencari jalan-jalan tikus untuk menghindari kemacetan-kemacetan juga gitu. Nah, kita lanjut ke arah alun-alun. Agak panjang ya ini ya, ke arah alun-alun masih lancar ngobrol dua, belum ada penumpukan kendaraan ya. Di Jalan Era Kartini kayaknya ini udah buka deh ngobrol dua. Di Jalan Kartini menuju ke alun-alun nih kayaknya udah buka sih di sini ya, kalau di pantauan sini. Cuman untuk realnya belum tahu nih. Aku juga belum sempat ke sana juga ngobrol dua, karena jarang ke sana ya, lewat area Kartini juga. Terus nah ini Jalan PB Sudirman, seperti biasa di perempatan PB Sudirman sudah ada penumpukan kendaraan ngobrol dua di perempatan SMP Negeri 2 ya. Dari kedua arahnya sudah ada penumpukan kendaraan. Terus kita ke area kampus nih, di Bundaran Mastrip. Ini dari arah Mastrip sudah ada keramaian ngobrol dua ya, mulai padat juga nih. Terus di Jalan Mastrip menuju Jalan PB Sudirman juga sudah ada penumpukan kendaraan juga. Untuk dari arah Danau Toba masih lancar, Kalimantan juga masih lancar, Jalan Kalimantan masih lancar juga ngobrol dua. Terus kita ke Bundaran DPRD, yang di sini sudah ada penumpukan kendaraan di lingkarnya. Biasanya untuk pergantian arus ya. Terus dari arah Jawa juga ada penumpukan kendaraan nih. Di depan sekolahan juga udah banyak nih ngobrol dua, di Jalan Jawa ya tentunya SMP Negeri 3.
Terus di depan Semada juga Tunung Pro 2 sudah ada penumpukan juga nih. Terus untuk pertigaan Jawa Riau dan juga Karimata sudah ada penumpukan kendaraan untuk ke arah Jalan Riau Tunung Pro 2. Dan mau dari Karimata menuju Jawa masih lancar sih. Kita ke perempatan Jetos nih, sudahkah ada penumpukan kendaraan? Betul, dari arah Tidar sudah ada penumpukan kendaraan. Cuma di Jalan Kaliurang, Jalan Mastrip, Jalan Riau masih terpantau lancar Tunung Pro 2. Nah itu tadi ya informasi lalu lintas di area Jember Kota Tunung Pro 2. Buat kamu jangan lupa untuk selalu mengenakan helm ya untuk berkendara roda 2 dan juga untuk roda 4. Kamu jangan lupa untuk pakai seatbeltnya Tunung Pro 2. Surat-surat kendaraannya jangan lupa dipersiapkan juga, dikomplitin ya. Kalau emang masa berlakunya habis, segera diperpanjang Tunung Pro 2. Kalau mulai lagi tes lagi, misalnya SIM ya, tes lagi itu ribet lumayan Tunung Pro 2. Mending sebelum masa aktifnya habis, jangan lupa untuk perpanjang SIM dan juga STNK kamu. Dan tentunya menghormati pengendara lainnya saat berkendara Tunung Pro 2. Jangan meleng ya. Jangan sampai ketiduran, apalagi nih pagi-pagi dingin-dingin biasanya agak ngantuk ya Tunung Pro 2, jangan sampai dong. Dan semoga harimu lancar hari ini, perjalananmu lancar ke tujuanmu, dan juga nanti balik ke rumah juga lancar dan selamat dan sehat tentunya Tunung Pro 2. Amin.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke